Masih berkenal di teman Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi, kita bakalan update untuk informasi yang lagi rame banget di sosial media, yang lagi dibahas teman Pro 2, salah satunya hantavirus ya. Yang awalnya itu hantavirus ini terdeteksi di dunia teman Pro 2 yang terjadi di dalam kapal pesiar ekspedisi MV Hondius yang berlayar di Samudra Atlantik. Sampai sekarang setidaknya ada 3 orang penumpang meninggal, ratusan lainnya sedang dalam pengawasan ketat teman Pro 2, dan saat ini kapal lagi dalam perjalanan untuk evakuasi darat. Dan hantavirus ini bukan virus baru, tapi menurut WHO kasus ini tergolong langka. Kenapa? Karena dugaan adanya evolusi penularan dan perilaku virus yang gak biasa. Jenis hantavirus yang terdeteksi dalam kasus kapal pesiar ini adalah galur atau strain Andes yang berbeda dengan jenis hantavirus biasa. Ini langka dan sangat mematikan. Kalau kata Dr. Maria van Kerkhove, pejabat WHO, kami memang percaya bahwa mungkin ada penularan dari manusia ke manusia yang terjadi di antara kontak yang sangat dekat. Dan virus ini menyebar dengan mudah karena kondisi kapal yang merupakan ruang tertutup teman Pro 2. Tapi kalau misalnya kamu pengen tahu lagi, hantavirus itu adalah kelompok virus yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus atau mencit pada manusia. Penularannya terjadi melalui kontak dengan urin, feses, atau air liur hewan yang terinfeksi dan menghirup partikel virus di udara yang menguap dari urin atau kotoran tersebut. Nah, virus ini menyebabkan penyakit serius seperti sindrom paru-paru yang umum ditemukan di Amerika, atau demam berdarah dengan sindrom ginjal yang biasanya terjadi di Eropa dan Asia. Keduanya ini mengganggu kondisi kesehatan dan berpotensi mematikan teman Pro 2 gitu. Dan Ali juga baru tahu kalau misalnya hantavirus di Indonesia itu pernah terjadi di tahun 2009 di kota Serang, Banten. Itu pernah ditemukan kasus hantavirus jenis baru yang ditularkan oleh tikus rumah teman Pro 2. Di tahun yang sama juga terjadi peningkatan kemunculan hantavirus di Kepulauan Seribu. Habis itu di Juni 2025 itu ada juga ya hantavirus juga teman Pro 2 di Yogyakarta, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Utara gitu. Tapi semua pasiennya dinyatakan sembuh teman Pro 2. Jadi ada 23 kasus terkonfirmasi hantavirus sejak 2024 sampai 2026, sebanyak 23 kasus di Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, Sulawesi, NTT, Sumatera Barat, Banten, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat teman Pro 2. Aduh, jangan sampai ada virus-virus baru lah. Maksudnya tuh kayak virus-virus yang lain gitu, selain yang kemarin itu COVID ya, itu udah cukup bikin kita apa ya, jenuh, menakutkan, menyeramkan teman Pro 2. Dan jangan sampai ada virus-virus lagi yang ada di Indonesia. Cukup di sana aja udah. Dan kita semoga semuanya sembuh, gak ada virus-virusan lah.

0: More than culture. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is a KC.
1: Masih pada kanal itu Pro 2, dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu. Kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya, teman Pro 2. Untuk di pagi hari ini, informasinya ini datang dari pecel lele, teman Pro 2. Yang bisa dibilang ini pecel lelenya naik kelas. Kenapa? Bukannya naik kelas dalam bermaksud belajar ya, tapi dalam naik kelas visual tampilannya, teman Pro 2, yang dibuat oleh kreator visual namanya tuh Diani ST, teman Pro 2. Dia buat warung pecel lele di Denpasar mendadak bagus, keren banget setelah tampil beda lewat karya projection mapping yang estetik banget, teman Pro 2. Jadi project ini dibuat oleh kreator visual, oleh Dian EYST, dalam rangka Road to Warung Terang bersama We Are Filament dan KL Festival MY, teman Pro 2. Jadi tenda pecel lele kaki lima yang biasanya ya kain yang bergambar ayam, lele, ikan, yang kayak gitu-gitu, teman Pro 2. Ya itu biasanya kita lihat cuman kayak kain doang ya, dengan warna-warna khasnya, dengan lukisan khasnya, itu disulap jadi ruang visual yang penuh dengan warna, dengan animasi bergerak. Jadi yang biasanya kalau kain itu kan gak bergerak ya, teman Pro 2. Bergerak sih kalau kena angin dia. Tapi kali ini gambarnya bergerak, teman Pro 2, yang bikin suasana malam itu jadi kayak lebih artsy banget. Ayamnya bergerak, ikannya bergerak, sotongnya bergerak. Pokoknya semua animasinya tuh bergerak, teman Pro 2. Dibuat seperti modern lah gitu. Menariknya lagi, konsep ini justru mengangkat tempat makan rakyat sebagai medium karya seni yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini mah jadi pecel lele culture, teman Pro 2, keren banget. Aduh, bisa kayak gini ya, teman Pro 2, kerennya. Emang ya kalau Gen Z itu kreatif banget, cuy. Oke deh, itu untuk informasi yang bakalan Aldi share untuk di pagi hari ini. Dan nanti tepat di jam 8 kita bakalan ada topik yang akan kita bahas. Kira-kira topiknya apa? Tungguin aja dong. Alright.

Mapro 2 kalau kita lihat di sosial media banyak banget konten-konten kreator yang yang sudah bermunculan ya. Mungkin ada yang konten kreator dia lebih ke POV kegiatannya atau Mapro 2 kayak daily activity, atau mungkin konten-konten yang tentang karya seni kayak gitu-gitu kan Mapro 2 ada juga tuh. Terus juga konten tentang beauty vlog atau konten tentang kuliner dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kamu teman Pro 2 untuk memulai konten, kamu akan memilih konten kamu tuh bakalan seperti apa? Iyoi, Aldi pengen tahu ke kamu sebenarnya untuk di pagi hari ini teman Pro 2 di hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei 2026, kalau misal kamu sendiri kira-kira kamu bakalan memilih konten seperti apa kalau kamu menjadi konten creator. Aldi tungguin ya sampai dengan jam 9 pagi nanti.

teman Produa. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Perwira, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

Dan super dengan Aldi itu memproyek 2. Dan pastinya buat kamu untuk di pagi hari ini, Aldi tadi juga udah share topiknya. Kalau misal kamu jadi content creator memproyek 2, kira-kira konten yang seperti apa yang bakalan kamu akan buat atau kamu akan upload, mau itu beauty vlogger atau mungkin kamu ngebahas tentang makanan-makanan memproyek 2, atau juga mungkin kamu kayak daily vlog gitu ya memproyek 2 bisa jadi, atau mungkin ya konten random aja gitu memproyek 2, atau gaming, oh my god, banyak banget tuh. Nah, di sini udah ada yang gabung barengan Aldi, kita cek dulu. Ada Dino, hai, wow, Dino, namanya Bang Dino ya, Dino Saurus, no. Kata Bang Dino, selamat pagi Aldi, kalau aku pasti gaming deh. Akhir-akhir ini aku lagi pengen banget jadi content creator gaming, kayaknya seru ya jadi content creator gaming ya. Hai. Aduh, tapi agak berat karena pasti saingannya banyak banget dan main gamenya harus interaktif juga. Tapi gak boleh ngomong kasar. Iya benar, gak boleh kita main game ngomong kasar tuh, gak boleh teman pro 2 ya. Kita harus banget ngomong yang baik, itu terkata yang baik teman pro 2, untuk bisa jadi orang yang baik juga. Alright, untuk di pagi hari ini thank you banget buat Bang Dino. Katanya dia bilang lagunya bebas aja. Terima kasih udah nemenin pagi ini, thank you so much. Dan buat teman pro 2, jangan pindah frekuensi dulu, karena pastinya Aldi masih nemenin kamu nanti teman pro 2 sampai dengan jam 9 pagi nanti. Alright.

Pro 2 dan untuk di pagi hari ini kita baca ini udah bergabung barengan Aldi. Ada siapa di sini? Ada Bang Nastu. Bang Nastu apa kabar? Udah lama banget Bang Nastu. Aldi nggak ngebacain jawaban dari Bang Nastu ya. Bang Nastu sehat ya. Semoga aja Bang Nastu sehat. Bro Aldi, kapan ke Korea nih? Pengen Bang Nastu. Aldi mah kalau udah soal jalan-jalan tuh pengen aja kemanapun gas mah. Tapi yang bikin tidak gas itu adalah ya itu. Tahu lah ya, apa persiapannya yang belum siap gitu ya. Kata Bang Nastu, aku gak pandai berbicara, makanya aku gak bisa ngonten. Karena ngonten kan butuh mental, pinter ngomongnya harus kreatif. Tapi kalau pengen sih mungkin jalan-jalan ya, soalnya hobiku jalan-jalan. Dan ini aja mau jalan ke Suwon Starville. Widih keren banget, Suwon Starville, gedung perpus terbesar. Man, udah banyak video tinggal edit, cuma belum berani publish. Semangat selalu Bro Aldi, Bernadia Rabun Jauh. Sebenarnya kalau memang mau ini, bolehlah kayaknya Bang Nastu gak usah pakai storytellingnya gitu. Tapi view-nya, POV jalannya, terus habis itu kalau misalnya mau ngejelasin tinggal kasih caption kayak gitu-gitu gak sih? Jadi gak usah pakai sound, jadi kayak benar-benar suara dari momen itu, suasananya di situ. Jadi gak usah pakai sound, instrumen back soundnya gitu. Jadi memang ya benar-benar instrumen, bukan instrumen, benar-benar suara yang ada di video natural itu tadi gitu lah. Pokoknya lah ya, jadi Aldi bingung. Gitu Bang Nastu. Jadi kalau misalnya mau buat konten boleh banget, gak harus pakai storytelling kalau misalnya memang gak pandai berbicara gitu ya. Tapi kan bisa ketik tuh captionnya di videonya ya, bukan di caption kontennya. Gitu. Oke, lagunya Rabun Jauh, Aldi bakalan masukin dulu. Rabun Jauh spesial buat Bang Nastu. Dan juga di sini ada siapa nih? Morning Kak, boleh request lagunya Remuk ya. Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiar. Halo. Selamat pagi. Nanti bakalan aku puterin ya spesial buat kamu. Jangan pindah frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Minang.

0: shouted.
1: Masih pada kenal di Tumpang Pro 2, dan pastinya Alip yang ucapin terima kasih banyak buat kamu yang masih stay untuk dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Dan untuk di untuk di pagi hari ini, jangan pindah frekuensi dulu, karena pastinya nanti kamu bakalan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Trainer Tumpang Pro 2 di pagi hari ini dari jam 9 sampai dengan jam 10 siang nanti.

0: 2.
1: Closing FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat kamu yang pengen ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Broadway di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, pagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: Ocit.
0: Yes, betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat di Teman Broadway di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke. Halo, Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku gimana? Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, oke, oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow.
1: Nah, karena Bang Mike ini... ya kita nanti kita ceritalah dunia reggae saat ini gimana. Kemarin kalau kemarin kita ngomong punk rock kan,
0: punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya, Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley, tapi itu juga genre kan,
0: genre
1: ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaikan.
2: Jamaikan.
0: Okay. Jamaikan. Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Oke okay.
0: Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony Ki Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke. Okay.
2: Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu yeah. Ya.
1: Oke. Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka menyebutnya ska.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya.
0: Yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke. Okay.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya, dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke okay, kita.
1: Apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun, maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92 saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Okay. Orang tua juga style-style itu kan.
0: Ah.
2: Saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya,
0: 26 tahun.
2: Clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana mau joget,
1: mau nyanyi,
2: riang gitu. Ya kira kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10 Agustus 99.
0: 10 Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama teman-teman.
2: Sama teman-teman, sama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi tau gak?
0: Oh iya. Wah saya gak tahu.
2: Ada
0: itu.
2: Ada bengkel kafe.
0: Zamannya iya, Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, kafe Tenda Semangginya.
0: Iya. Saya tahu bengkel SCBD, bukan?
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat. Iya. Lokasi Semanggi itu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Berarti 20 ya, let's say 26 tahun hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh enggak sih sama Regi atau pernah apa akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu.
1: Hip hop dulu sebentar ya.
0: Iya. Oh, berarti hip hop. Apa K-pop? Apa?
2: Kita sebentar. Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Mungkin tapi enggak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke. Okay.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh Mas?
2: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana tapi sekarang lebih modern lah, ada beat-beat R&B-nya.
0: Oh.
2: Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Ngikutin zaman. Zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lain gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, enggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Ngekomposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya,
2: ya.
0: Tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Okay. Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah ribet juga ya ternyata nomor 2 ya. Oke okay, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi nomor 2 pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811 800 105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu
1: muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi tadi. Ada belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan warna-warna dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Oh Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapet proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: rajin banget loh tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clark.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner di pagi hari ini, teman Pro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
3: Iya, band.
1: Apa namanya? Matahari Reggae.
3: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
3: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
3: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh.
3: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu. Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Berlapan.
3: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Seru tuh. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
3: iya,
1: kali ya.
3: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
3: Kalau yang teman-teman saya ya. Ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
3: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
3: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
3: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
3: terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
3: Terus basis.
1: Oh, berarti basis. Bang Mike bukan vokalis.
3: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
3: Vokalis
1: dan
3: terus basis.
1: Oh, basis.
3: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke.
2: Okay. Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
3: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
3: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
3: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
3: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
3: Sudah jadi, okay. Mungkin tinggal syuting gitu. Atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
3: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
3: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
3: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
3: Maaf. Karena kita kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya, ini lagu
3: gitu kan. Tahu kan temanya?
1: Iya, biasanya lebih bebas.
3: Iya,
2: biasanya kalau santai gitu.
1: Iya, santai. Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
3: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
3: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga di apa namanya digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
3: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang ingkar janji,
3: janji. Ingkar janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
3: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya.
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
3: Tepatnya sih gak lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
3: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
3: Udah jadi.
1: Wah, keren.
3: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal. Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu iya. Kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
3: Terakhir tahun baru.
2: Sebelum ini.
3: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin? Akhirnya kayak, wah, akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya. Akhirnya gue ngekompos lagi. Apa yang paling dikangenin kemarin?
3: Yang dikangenin yang paling besar tuh ya, akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
3: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
3: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh, personil belum ada nih.
1: Iya.
3: Gini-gini akhirnya ketemu juga kan, harus sama visinya kan.
1: Iya.
3: Ya udah, saya
2: pemikiran lah ya.
3: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja, saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
3: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
3: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
3: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi, udah pada nungguin tuh tapi.
3: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan
3: iya,
1: sih?
3: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
3: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
3: Iya.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
3: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
3: masih
1: ya.
3: Masih berproses, iya.
2: Video klip okay. Yang belum ya?
3: Video klip belum.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana, itu gimana sih sekarang?
2: Situasinya.
1: Situasinya gitu.
3: Situasi komunitas reggae, ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
3: Ketika ada event, soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak. Ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu, masih ada sharing atau gimana gitu?
3: Kalau yang saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
3: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu nggak seperti awal tahun 2000.
1: Udah nggak kayak dulu yang sering banget ya. Sekarang iya, lebih jarang-jarang
3: dulu,
1: ya.
3: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008, ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
3: Itu kan ramai sekali. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
3: Lebih.
1: Oh, lebih.
3: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh.
1: Jadi
3: gabung bintang tamunya. Iya,
1: jadi gabung. Oke.
2: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
2: Komunitas reggae.
1: Oke.
2: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7.000-an lebih.
1: Yang ikut?
2: Yang nonton.
1: Wow, 7.000 orang lebih, banyak banget ya.
2: 7.400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih, ngelihat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong, Matahari Reggae ini.
2: Udah denger, minggu lalu misalnya ya.
3: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
2: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang, dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih mellow.
2: Yang lebih mellow. Terus musiknya, kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio. Wah, seru juga ya. Maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya. Biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
2: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub,
1: ya. Oh,
2: ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
2: Lebih ke rap ya kalau
3: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
3: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
3: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik, bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
3: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada nyanyinya,
3: tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
3: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
2: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang. Kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
2: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
2: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
2: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, ternyata dubstep itu reggae.
2: Itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
2: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
2: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
2: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
2: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru
2: ada
1: tahu nih.
2: Fun fact. Ada yang Fragile kan?
1: Ya.
2: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih, baru tahu nih. Ternyata reggae itu luas juga,
2: luas
1: ya.
2: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga tuh Bang Brodi.
2: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya, dia harus denger yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan.
1: Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
2: Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
2: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, nah, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih Tumam Pro 2. Insight baru juga nih. Mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi, nanti kita bakal open sesi Q&A lah. Pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Pro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada. Mungkin ini lagu spesial juga, karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Hah?
2: Itu judulnya Matahari. Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke. Okay. Ini bercerita tentang apa emangnya?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu.
0: Oh.
2: Padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan Matahari bandnya gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang Matahari itu. Sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi Matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh, Matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu Matahari. Berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke. Okay.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener, ada Matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Ya. Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke Matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan.
2: Jangan.
0: Mungkin ini.
1: Mau lagi kan?
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
2: Betul. Yeah, bisa, bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih, Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas.
2: Bebas.
0: Luar ya. Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yep. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: ya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Ya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya,
0: oh,
1: ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya, ya cuman bermain reggae apa yang sudah ada di dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah, makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri. Diri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya teman Pro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya, mungkin bisa info-info juga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Ya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia.
0: Oh. Silakan. Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa?
1: Ada
0: bazar
1: apa?
0: Mungkin ya, atau apa.
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih, seru sih.
1: Seru kan.
0: Pokoknya ditungguin aja teman Pro 2 biar enggak ketinggalan, makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicplanner.id.
0: Betul, musicplanner.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh, ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manuembun Michael.
0: Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio pokoknya Zeli di follow. Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah hadir sama menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti di EDM.
0: Reggae EDM bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Dave Prada, cabut dulu pastinya.
1: Riozi
0: dan

Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Kono di Halmahera Utara, Maluku Utara menyebabkan dua pendaki asal Singapura dan satu warga Indonesia meninggal dunia. Ketiganya merupakan bagian dari 20 pendaki yang terjebak di kawasan gunung saat erupsi terjadi. Basarnas menyebut sampai saat ini 15 pendaki telah dievakuasi ke lokasi aman, sementara 5 lainnya masih berada di area puncak. Informasi berikutnya, teman Pro 2, warga desa Labo, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mengeluhkan dampak pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dinilai membuat anggaran desa berkurang hingga sejumlah pembangunan prioritas tertunda. Infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum disebut belum terrealisasi, padahal menjadi hasil usulan warga dalam musrenbang. Selain itu, warga juga mengaku harga kebutuhan pokok seperti beras dan ayam ikut naik sejak program berjalan.
1: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

You still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Ada Adel yang udah siap banget buat nemenin kamu ya selama 5 jam ke depan. Walaupun nanti sebenarnya lebih ke 4 jam, soalnya dari jam 2 sampai jam 3 udah dipotong teman Pro 2. Nantinya akan ada Nura yang nemenin kamu di top 20 hits Indonesia. Adel nemenin kamu ya sampai jam 3 sore intinya. Dan kita akan mulai dengan Sulit Season Lagu Hits.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

Julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Ini lagu dari Olivia, teman Radio yang dirilis di tahun 2025. Dan makin kesini juga namanya tuh makin naik banget. Olivia Dean juga sukses besar loh di awal 2026 ini, karena memenangkan Best New Artist di Grammy Awards ke-68, tepatnya di 1 Februari 2026 kemarin. Dan juga mendominasi Brit Awards 2026 dengan membawa pulang 4 piala, termasuk Artist of the Year. Dan dia mengukuhkan posisinya sebagai bintang pop global tahun ini.

0: Teman Pro2, ini ada kesempatan buat kamu bisa ikutan Sulit alias Susun Lagu Hits Teman Pro2. Di posisi pertama The Risk It All by Bruno Mars. Di posisi kedua ada Semua Orang Pernah Sakit Hati dari Lomba Sihir. Terus di posisi ketiga ada lagu dari Maroon 5, Won't Go Home Without You. Di posisi keempat ada Everything You Are by Hindia, See You Again, Wiz Khalifa featuring Charlie Puth. Di posisi lima. Di posisi keenam ada titik-titik di ujung doa dari Sal Priadi. Di posisi tujuh ada Wildest Dream by Taylor Swift. Di posisi delapan ada Disarankan Bandung dari Don't Care featuring Kason. Di posisi sembilan ada Cause You Have To by Lenny. And in those position we have Sila on 7 dengan Dan.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man Versus Machine, dan masih banyak lagi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

lagi sama Predu ya. Di sini udah ada beberapa teman Predu yang udah ikut antrian juga yang pengen lagunya itu diputerin. Kita baca yang ada di antrian pertama nih, ada Inces. Halo, selamat siang Inces Idol cantik. Asik dipanggil cantik. Santai siang, gimana kabarnya Inces Idol? Baik dong kabarnya. Update cuaca Jaksel siang ini terpantau mendung manja. Waduh, enak banget ya jadi cuaca, ada aja tempat dia buat jadi manja. Asik deh. Aku buatin Inces nyusun lagi hits ya, supaya Inces gak kesulitan. Aduh, jadi seneng aku kalau dibantuin kayak gini. Gas nomor 471. Itu kita akan mulai dari lagu yang bikin kamu ngerasain dicinta diterima mungkin teman berdua, cintanya juga setara. Everything You Are by Hindia. Terus kita bakalan move juga ke posisi tujuhnya, ada See You Again. Ada Wildest Dream by Taylor Swift. Terus lanjut ke posisi pertama, ada seseorang yang rela melakukan apapun itu demi kamu, Risk It All by Bruno Mars. Semangat siarannya Inces Idol cantik, saya udah makin slow dan makin cantik terus ya. Thank you.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian

0: cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

seru banget ya kalau ada yang mencintai kita sebegitunya, dia rela ngedapetin apapun resikonya demi dia bisa sama kita, kita yang bisa safe juga. Kok ada ya orang yang bisa dicintain segitunya, teman Pradua? Kalau ternyata kamu belum untuk sekarang, tapi semoga one day kamu bisa ngedapetin hal itu ya, manis. Lanjut, ini ada Rahmat yang udah Rahmat, belum ya Mat ya, antrian sebelumnya. Ada si Aries, 8136, berarti tanda lagu dari ini, teman Pradua disarankan di Bandung. Terus lanjut, legend kita ada Slow Seven dengan Dan yang nantinya juga bakalan aku puterin. Di posisi selanjutnya ada Won't Go Home Without You by Maroon 5, and last position susunan dari Aris ini minta diputerin lagu Sal Priyadi, Ada Titik di Ujung Doa.

0: Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.
1: Lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kamu lagi dengerin 90.

0: Are ti ti ti ti.
1: Oke, teman Pre2, ada lagu yang sudah disusun juga nih sama Rahmat. Minta diputar lagu di posisi 4, tapi aku nggak bisa putarin karena lagunya udah naik. Terus minta diputerin lagu See You Again. Tadi udah naik juga belum ya? Belum ya ternyata. See You Again belum naik ya teman Pre2. Oke, See You Again bisa naik ya. Dan lagu di posisi pertama udah naik, jadi gak bisa aku puterin lagi. Lagu di posisi ketiganya udah naik, gak bisa aku puterin juga. Terus minta di posisi 7 sudah naik juga. 9 belum naik. Tapi kalau posisi 10 udah naik, jadi gak bisa aku puterin. Yang bisa aku puterin aja Rahmat ya.

Sama Fredua, thank you banget ya buat kamu yang udah ikutan gabung sama Adele. Dan semua lagu hitsnya udah aku puterin juga nih. Jadi kalau ternyata untuk kali ini kamu gak kebagian diputerin susunan ala kamu, kamu masih bisa gabung besok sama Fredua, bahkan setiap hari di jam yang sama, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Nah pasti juga kamu gak pindah frekuensi, karena masih banyak banget informasi yang bakal ada update spesial buat nemenin teman Fredua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Ali bin Abi Thalib.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.
2: Hanya

Kita Top Radio, kamu masih dengerin Adele yang siaran. Kalau kemarin selama siaran, aku tuh suka banget kebahas tentang makanan yang pedas. Karena aku sehanti itu sama pedas sama Pradua. Karena kemarin ada satu accident juga yang bikin aku akhirnya sempat off karena makan pedas. Jadi emang sekarang beralih mulai makan yang yaudah sih pedasnya tuh yang sewajarnya aja deh Del. Gak usah yang sampai gembur-gembur banget yang harus sampai keringet atau yang nah itu udah mulai aku kerayakan juga teman Pradua. Apalagi sekarang juga nyentuh cabai dikit aja udah mulai sakit nih perut jadinya. Dan untuk siang ini aku pengen ngebahas makanan manis Indonesia aja lah ya teman Pradua. Banyak juga kok makanan manis di Indonesia yang bikin nagih, terutama buat kamu pecinta cemilan manis ya. Berbagai makanan manis khas daerah di Indonesia ini menawarkan rasa autentik yang memang sulit banget untuk dilupakan. Dari jajanan pasar sampai kue tradisional, ragam makanan yang manis ini gak hanya memanjakan lidah, tapi juga menyimpan cerita budaya di setiap gigitannya. Jadi gak makan doang, tapi ternyata ada cerita juga di balik makanan yang kamu makan. Siapa sih yang gak kenal dengan dadar gulung? Ini kue tradisional yang identik dengan warna hijau. Nah, ini emang sudah populer ya di kalangan anak-anak karena emang rasanya itu manis dan juga pas. Termasuk kesukaan Adel juga nih teman Pradua. Dikarenakan dadar gulungnya terbuat dari campuran kelapa parut yang gurih serta gula merah, makanya dia menghasilkan rasa manis yang gak terlalu medok juga. Selain itu juga aku dadar gulung ini umumnya terbuat dari tepung beras yang dikasih tambahan sari daun pandan. Makanya teman Pradua ada aroma harum dari daun pandan yang bisa menambah sensasi nikmat kue dadar gulung. Ngelihat dari mata jatuh ke hati, jatuh ke perut, perutnya juga kenyang gara-gara

Walaupun hari ini bukan hari Kamis yang spesial, Kamis manis, tapi kan yang siaran yang manis. Jadi makanya aku pengen bahas yang manis-manis nih teman Pre2. Selain Dadar Gold juga ada Kelopak. Ini bakalan khas daerah Jawa, tapi sudah menyebar ke seluruh Indonesia ya. Jajanan kelopon ini bentuknya bulat kecil, terus ditaburi sama parutan kelapa di bagian luarnya. Sedangkan bagian dalam kelopon, itu isiannya ada gula merah ya. Makanya rasanya juga hampir mirip dengan Dadar Gulung sih, teman Pre2. Tapi kamu tetap akan ngedapetin sensasi yang nikmat, yang berbeda nih antara Dadar Gulung dan juga kelopon. Karena makanan manis Indonesia saat ini terbuat dari tepung beras ketan yang direbus sampai menciptakan sensasi kenyal dan juga lembut.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lulu FM Tanjung Pinang.

pendengar di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saat ini Anda sedang mendengarkan KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional. Sebelum kita mulai, pastikan perut Anda terisi, karena belajar dalam kondisi perut kosong dapat mengurangi tingkat konsentrasi. Kami berharap Anda menikmati kelas hari ini.

0: MHz RRI Pradio FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.
1: You welcome back to 92.1, your best friend Radio Indonesia Radio Station.
0: Yeah, it's music station in Tanjung Pinang, teman Pradio. Kali ini aku nggak sendirian, aku barengan sama kau Charlie. Hi,
1: we are back here.
0: How's in life, Charlie?
1: Life has been great.
0: Okay.
1: It has been wonderful.
0: Tapi yang namanya kehidupan itu pasti gak ada yang namanya happy doang. Kayaknya gak balance juga sih. Walaupun sebenarnya kita tuh pengen hidupnya happy.
1: Are you trying to say something?
0: Yeah.
1: Are you trying to having a counseling session or something?
0: No. Ini sebenarnya biar smooth aja masuk ke topik kita yang mau kita bahas hari ini.
1: Okay. I thought today is supposed to be an English lesson. And she started to look at me like she's... Yeah, you know, when you see her face, probably you only see her, you only listen to her voice, right?
0: Yeah.
1: But yeah, she showed me that face that she
0: looks
1: like she's not in a good mental health.
0: Hey. Ini mulai jadi ceritanya mau ke teman cerita ya, maksudnya udah malam, ini masih siang, mohon maaf. Boleh tapi ya ntar ya, malam.
1: Oh, nanti malam ya, okay.
0: Itu bagian ntar malam, okay. Kita
1: bakal gue datang lagi.
0: Jadi itu apa berdua yang namanya hidup itu nggak selamanya itu kita bakalan happy, pasti ada fasenya down.
1: Correct.
0: Yang bakalan bikin kita kayak sakit.
1: Iya, sakit menjadi satu hal yang lumrah, ya nggak sih?
0: Iya benar, itu manusiawi banget.
1: Iya, tiap gitu pagi kan. Sakit perut gitu.
0: Iya, pagi-pagi sakit perut, ke sarapan,
1: iya,
0: ke toilet.
1: Iya.
0: Nah, makanya lu juga pengen kebahas sih teman berdua, biar kamu tuh juga misalnya ketika lagi ngobrol sama teman kamu atau mungkin kamu lagi di luar juga gitu kan. Kamu juga bisa nih untuk describing your pain.
1: Yes, correct. Jadi pain itu ada beberapa macam gitu ya. Ada pain yang akut gitu loh.
0: Ada yang akut.
1: Iya. Ada yang kronis.
0: Ada
1: gitu
0: yang kronis,
1: ya maksudnya. Ya.
0: Itu yang lebih parah akut atau yang kronis sih?
1: Lebih parah yang akut atau yang kronis? Mari kita lihat ya penjelasannya.
0: Oke.
1: So in English, mm-hmm, we call akut, penyakit akut itu acute pain.
0: Acute pain?
1: Yeah,
0: it's acute,
1: ya.
0: but acute. It's hard. It's hurt.
1: Yeah, it's cute but it's hurt. Ayo itu siapa mantan?
0: Jangan dong, itu pengalaman hidup sepertinya ya. Look cute.
1: He's cute but he's pain.
0: Yeah, itu ular yang berbisa ya teman berdua jadinya.
1: So acute pain might be caused by many event or circumstances, including surgical pain, traumatic pain, for example broken bone, cut or burn.
0: Oh, ini tuh bagian tulang.
1: Oh, bisa saja bagian tulang atau kegores atau melepuh.
0: Oh.
1: Itu acute pain.
0: Acute pain.
1: Ya, jadi itu sebenarnya tidak terlalu yang gimana-gimana. Yang lebih itu adalah chronic pain.
0: Chronic pain.
1: Ya, berarti kronis, penyakit kronis.
0: Chronic pain
1: is a persistent pain, mm-hmm, that carries on for longer than 12 weeks despite medication or treatment. Jadi dia berkelanjutan. Itu yang namanya penyakit kronis
0: gitu teman berdua.
1: So, yeah.
0: Kalau kita sakit hati yang memang berkelanjutan, karena orang tuh ketika
1: gamon.
0: Sakit hati, gamon gitu kan, bisa more than
1: mental issues biasa.
0: Ya mental issues juga. Bahkan ya enggak bisa dibilang kayak sebulan aja udah cukup, bahkan more than that kan mereka bisa. Nah, itu masuk kronik ya.
1: Can hurt.
0: Yeah.
1: Loving can hurt sometimes. Only sometimes kan, depends on the person. It can be an acute pain, it can be a chronic pain.
0: Oh.
1: Yeah. Seseorang yang ditinggalin pacarnya kecelakaan meninggal akan beda dengan ditinggalin pacar karena selingkuh.
0: Kalau meninggal sih menurut aku tuh chronic pain sih.
1: Chronic pain, tapi tergantung seberapa cepat dia bisa membuka hati. Siapakah dia membuka hati dan ada yang datang sih maksudnya.
0: Itu ya. Oh, berarti it's legal buat kita ngegunain misalnya kayak lagi sama teman-teman gitu kan nongkrong kan. It's chronic pain. Enggak legal ya kalau kita untuk bilang sakit hati.
1: Kalau yang untuk acute pain, chronic pain, dan pain-pain yang kita akan jelasin ini biasanya itu dipakai in a more medical terms.
0: Okay, berarti emang untuk di kesehatan berarti.
1: Iya, lebih ke kesehatan. Jadi kalau untuk informal setting atau chit-chat sama kawan itu, mm-hmm, akan terdengar agak aneh.
0: Oh iya.
1: Kayak, apa sih lu?
0: Apa sih? Oh, biologis banget orangnya ya kan. Okay, chronic pain. We have nerve pain.
1: Yeah, nerve pain itu bisa aja kayak an electric shock like pain, mm-hmm, tingling atau numbness. Oke, okay? Uh-huh. Jadi biasanya yang berhubungan dengan neuro.
0: Oh, neuro saraf, itu saraf ya.
1: Lebih ke saraf.
0: Oke. Okay. Okay. Next.
1: Next will be bone, joint and muscle pain. Nociceptic.
0: Nociceptic.
1: Itu bahasa
0: pain.
1: Medisnya, oke. Okay? Jadi lebih ke tentang body tissue, maksudnya di apa namanya urat-urat kita, hmm, enggak di urat, kalau urat tadi ke saraf ya, kalau ini lebih ke kayak sendi-sendi kita.
0: Oh, kayak gitu. Ankle maybe.
1: Yeah, always ankle. Dia bahas mantan tuh kalau udah ngomong ankle. Aku tahu.
0: Oops. Saha eta.
1: Saha eta.
0: Eta oh,
1: udah move on ya. Berarti dia pura-pura.
0: Oke. Okay. Okay. Oh, itu berarti emang kaitannya pokoknya itu tentang kesehatan lah ya, teman pada dua yang kita
1: bahas. Benar. Dan itu bone, joint and muscle pain. Muscle berarti muscle. Otot. Otot, tulang, dan juga sendi.
0: Sendi, persendian ya.
1: Persendian.
0: Jadi kalau misalnya kamu ke rumah sakit, misalnya kamu jatuh, nah, oh ini nih kena yang ini nih. Nah, itu yeah, adalah di bagian bone, joint and muscle pain.
1: Biasanya yang nerve sama bone, joint, muscle pain ini bisa akut, bisa kronis.
0: Bisa dimasukkan lagi ya?
1: Bisa dimasukkan. Jadi dia ada dua, mm-hmm, jadi nanti dia baru ke bawah, kayak turunan gitu.
0: Oh.
1: Kalau acute-nya misalnya dia cuman kayak kesleo biasa,
0: oke,
1: okay, aman, akut, aman, cuman itu. Tapi kalau kronik kan lebih gimana?
0: Kalau dia sampai pengobatannya yang lama ya. Oke, okay. And we have sciatica.
1: Yeah, sciatica pain is a type of pain that radiates from your back and hip into your legs through the spine, and the pain travels along spinal nerve roots. Jadi lebih ke bagian tulang punggung belakang dan pinggul.
0: Sciatica. Apa ya namanya? Aku lupa lagi teman berdua.
1: Apa itu?
0: Kalau sakit di belakang ini kayak rematik ya?
1: Bisa.
0: Masuk gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Rematik enggak? Rematik maksudnya di persendian.
0: Oh, tetap. Oh iya,
1: rematik tetap di persendian.
0: Tapi kalau ini berarti ya
1: lebih ke punggung dan pinggul.
0: Punggung, punggung, pinggul.
1: Iya. Yeah,
0: oke. Okay.
1: Punggung dan pinggul.
0: Nah, kita udah ngobrolin tentang pain di kesehatan teman berdua. Tapi kita bakalan ngobrolin juga nanti ya tentang rasa sakit yang lain. Cie. Tapi kita nggak buka ini ya, gak sesi kelas curhat.
1: Oke, okay, nanti itu di malam ya.
0: Nanti itu di malam, itu beda jamnya. Kita break dulu ke lagu teman berdua. Okay.

0: You're still listening to the World Wide Radio FM. Thank you banyak teman terbaik kamu.
1: Yo, welcome back to your Indonesia radio station, the number one hit station in Tanjung Pinang. Your best friend with our session in KBBI.
0: Kuy, belajar bahasa internasional.
1: Yeah, this afternoon session we have discussed about pain earlier. Jadi tadi awal udah bahas tentang berbagai macam sakit, sakit-sakit apa gitu.
0: Tapi
1: ya,
0: lebih ke kesehatan ya.
1: Kesehatan.
0: Nah, dan kalau ini, sekarang juga kita mau ngobrolin tentang sakit.
1: Iya, tapi lebih ke jiwa.
0: Kejiwaan.
1: Iya, kejiwaan. SPKJ. Spesialis kejiwaan.
0: Tapi kita ini yang bahasanya aja ya teman perdua. Bukan medis, kalau medis ya kamu ke rumah sakit dong.
1: Silakan ke SPKJ terdekat.
0: Langsung other ways to say I'm heartbroken.
1: Iya, pas ya hari Sabtu ya. Yeah. Bagi teman-teman produa yang sedang sakit hati, mungkin mau buat status dengan bahasa Inggris.
0: Nah, kan
1: biar terlihat keren.
0: Yeah. Biar enggak kelihatan lebay sih. Benar enggak sih? Ngerasa enggak sih kalau kita kayak lagi curhat atau misalnya mau ngomongin buat ungkapan aku sayang sama kamu, kayaknya kalau pakai bahasa Inggris tuh nggak terlalu kelihatan lebay, too much.
1: Iya, dan agak terdengar ih puitis romantis ya gitu ya.
0: Tapi kalau misalnya kayak ini bukan kita berarti underestimate bahasa kita sendiri ya.
1: Betul, betul.
0: Maksudnya tuh kayak kita tuh nutupin gengsi kita.
1: Iya, biar yang nggak paham ya nggak paham, yang tahu ya tahu aja lah. Gitu ya.
0: Tapi kita tetap mencintai bahasa Indonesia dong.
1: Betul.
0: Kita citizen Indonesia.
1: Benar, kita tetap cintai Indonesia, bahasa Indonesia, tapi kita kuasai bahasa asing.
0: Benar. Saat
1: kita buat status galau orang enggak ngerti.
0: Iya, jadi kayak
1: oh, nah, search Google dulu.
0: Mereka search Google dulu. To say I'm heartbroken.
1: Iya, kalau heartbroken mungkin kan orang udah tahu I'm heartbroken. Pasti orang pada tahu ya kayak hati patah gitu. Pasti patah hati.
0: Udah nih lagi sakit hatinya nih berarti.
1: Gitu. Ini ada kata lain.
0: Apa itu?
1: I'm devastated.
0: I am devastated.
1: Yes.
0: Itu maksudnya tetap patah hati.
1: Lebih ke putus asa.
0: Oh, putus asa.
1: Kayak pasrah kayak.
0: How to using it?
1: Ya, yeah, I'm devastated kayak gimana ya? Kayak udah jadi, udah pacaran lama, habis itu dia gak pernah berubah gitu. Gue capek gitu.
0: Oh, I'm jadi devastated. I'm devastated. Okay. Oh, berarti ini sebenarnya bisa digunain kapan aja sih.
1: Iya, gitu kan.
0: Ketika curhat juga aman.
1: Dia kayak lelah, capek, pasrah.
0: Ini udah di fase paling dalam berarti.
1: Iya, udah kayak aduh.
0: I'm tired kayak, berarti udah lewat.
1: Lewat di atas. Di atas I'm tired cuy.
0: Oke, okay, ini akut berarti ya.
1: Itu udah kronik.
0: Ini udah kronik. Oke, next ada apa lagi kok?
1: Next ada kita my heart is shattered.
0: My heart is shattered.
1: Iya.
0: Yeah. Jujur aku main jarang ngedengerin dua kata ini deh, karena lebih sering tuh palingan kayak ya broken heart.
1: Iya. Yeah. Shattered itu kayak kaca jatuh, pecah, terberai.
0: Oh, udah nggak bisa disatuin, nggak bisa balik lagi.
1: Kayak hancur, terberai gitu.
0: Ini lebih parah dari devastated berarti?
1: Ya hampir selevel. Hampir selevel itu.
0: Udah. Oh oke, okay. Ini berarti udah masuk ke stadium 4 juga lah ya sebenarnya, tapi masih di 3B ceritanya. Oke.
1: Okay. 3B lah.
0: Iya kan level ya.
1: Iya udah kayak.
0: And next we have I'm crushed.
1: Crush itu kayak kayak hancur ya, lebih tepatnya hancur kayak
0: hancur
1: hatiku.
0: Ini kita jayu.
1: Kok jadi alay. Hey.
0: Oh, itu berarti udah hancur banget, cuman enggak yang kayak dua tadi.
1: Betul.
0: I'm crushed ini ibaratnya kayak kamu baru mau memulai hubungan tapi ternyata kamu udah sakit.
1: Dia kalau mau dibilang stadium tingkat berapa ya, dia masih di 3-2,5 gitu lah.
0: Oh, berarti lumayan hard juga
1: lumayan,
0: ya levelnya.
1: Lumayan. Karena kan level 1 itu cuman kayak I'm tired.
0: Oh, I'm tired tuh sebenarnya masih
1: enough,
0: level 1
1: gitu, kayak I have enough gitu kan. I have enough itu masih kayak marah biasa gitu loh. Kayak kesel biasa gitu.
0: Oh.
1: I'm sick of you gitu kan.
0: I'm sick of you tuh masih di level,
1: di level bawah, masih kayak masih baru kayak gitu, tapi tergantung nada ya. Kembali ke tergantung nada gitu loh.
0: So sick of love. Itu gimana? Itu nadanya happy.
1: Iya, nadanya happy. Iya, dia menutup.
0: Menutup ya. Oke. Okay. I'm crushing.
1: Iya. Yeah. Yeah. Jadi dan lainnya adalah selain heartbroken, ada kata lain I feel broken hearted. Jadi dibalikin.
0: I feel broken hearted.
1: Yeah.
0: Oh, itu sebenarnya sama aja ya, heartbroken dan broken hearted sama aja.
1: Correct,
0: ya.
1: Correct.
0: Tapi enggak semua bahasa Inggris tuh bisa dibolak-balikin.
1: Benar.
0: Terkecuali
1: bener.
0: Untuk yang ini berarti ya.
1: Iya. Yeah,
0: oke. Okay. Masih banyak lagi yang bakal kita ungkapin ya, Coach Charlie.
1: Benar, karena jadi biar kita menjadi orang yang galau tapi lebih
0: ya nggak kelihatan banget ya. Mungkin orang bakal ngeliat oh ini orang kenapa sih,
1: lirik lagu kali
0: lirik
1: gitu,
0: lagu kali gitu kan. Ya udah nggak terlalu gimana banget, tapi kalau kamu udah kayak apa status I'm broken heart gitu kan, or I'm in pain gitu kan,
1: yeah.
0: Itu orang udah tahu ah ini galau nih.
1: Betul.
0: Apalagi profile picture-nya nggak ada. Maaf. Statusnya langsung warna hitam.
1: Oops, tiba-tiba iya, kan? Posnya hilang semua.
0: Nah, posnya hilang semua. Oke okay, deh, nanti kita bakal balik lagi. Maybe next week.
1: Sure. About yeah. Next session mungkin setelah teman cerita, mungkin akan lebih banyak lagi kita
0: menerimanya.
1: Oh,
0: ya.
1: Benar-benar.
0: Nanti bakal kita kasih tahu deh teman berdua.
1: Sure. Okay. We'll have more saying on how do you express yourself when you have heartbroken.
0: Yeah. Okay. Aku Adele.
1: And I'm Charlie. See you right there next sessions on every Saturday.
0: Yeah. Bye bye.

sudah mengikuti KBBI Kui Belajar Bahasa Internasional hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Roci Domo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ayo teman Pro2, udah waktunya nih kita ngebahas informasi seputar dunia olahraga. Wow, ngebahas informasi seputar dunia olahraga nih. By the way, kamu juga sedang jogging kah hari ini teman Pro2? Atau ada yang rencananya emang setiap weekend pengen olahraga, pengen pilates lah, pengen padel lah, atau pengen golf lah, atau mau main bola, mau futsal, tapi ternyata cancel, alasannya takut hujan bro. Padahal kan banyak juga beberapa olahraga yang bisa indoor ya manis. Tapi untuk kali ini sama Pro2, kalau di Pro2 Tanjung Pinang, mau itu hujan badai, mau panas kayak apapun itu kondisinya, kita akan tetap mengupdate kamu dengan deretan informasi terupdate, terutama untuk informasi seputar dunia olahraga kali ini. Ada dari Arsenal yang akhirnya kembali ke final Liga Champions setelah perjalanan impresif musim ini ya. Tapi menurut Nicky Butt, tantangan terbesar itu baru dimulai ketika menghadapi Paris Saint-Germain di Budapest. Lansir dari Daily Mail, Butt ini bahkan juga menjagokan PSG dengan peluang 70-30 karena kualitas lini serang dan pertahanan tim asal Luis Enrique ini dianggap sedang di level terbaiknya. Dia juga menilai kalau Arsenal ini harus memainkan Leonardo Trossard demi memberi ancaman serangan balik cepat dibandingkan Victor Gyokeres yang dinilai kurang cocok untuk skema final nanti. Menurut kamu, Arsenal masih bisa bikin kejutan atau PSG yang terlalu kuat untuk musim ini?

0: Zara. Besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu Denggi.
0: Ngapa ya bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah, gak penting juga.
0: Lah, tumben. Ih, ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Iya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar. Gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal

0: ya, Ra. Setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif, apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh, gitu. Pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya, ini namanya saling motivasi.
1: Terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih. Aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Hanggi, gerak-gerik kayak gitu. Aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah. Kau kan juga pernah kan?
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

Masih bareng sama Adele, teman Pradua yang nemenin kamu ya di Santai Siang. Teman Pradua, kita masih ngebahas informasi seputar dunia olahraga. Jadi tadi tuh aku emang lagi scrolling-scrolling TikTok, isinya cinta-cintaan, bukan. Tapi isinya, ya emang sih makin kesini tuh kan kita ditemenin banget sama yang namanya AI, berdampingan banget sama AI, teman Pradua. Dulu tuh juga sempat heboh di mana ada fans-fans dari timnas Indonesia juga yang mereka ini mengedit fotonya dengan AI biar seolah-olah tuh mereka foto nih sama timnas Indonesia, teman Pradua. Tapi sayangnya kan ada waktu itu gak senonoh dan akhirnya juga sampai dapat teguran langsung dari personal timnas juga. Dan kali ini yang aku lihat justru bukan timnas Indonesia, tapi pas sepak bola dunia. Siapa sih yang gak kenal sama Jude Bellingham dari Real Madrid yang so handsome. Di edit juga pakai AI teman Pradua. Tapi syukurnya yang masih ini ya sebatas normal aja. Jadi ibaratnya tuh kayak kamu tuh jadi pacarnya Jude Bellingham yang waktu dia habis main gitu teman Pradua. Dua foto bareng di tribun, ih so sweet, gemes banget. Apakah kamu juga termasuk yang mengikuti tren ini, teman Pradua?

0: Del, menurutku bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih, tapi harganya juga bagus sih. Eh, kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda?
1: Tahu gak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.
0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kok juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.

0: Cuaca cerah kayak gini, enaknya emang rujak sih.
1: Betul, udah paling betul lah rujak nih.
0: Eh, ada pesawat lewat.
1: Terus ngapa?
0: Udah lama juga kita tak jalan-jalan naik pesawat.
1: Iya sih. Eh, itu asap putih yang dikeluarin sama pesawat, engkau tahu gak itu apa?
0: Entah, ya aku bilangnya asap aja sih, emang apa?
1: Tahu gak sih? Dikeluarkan oleh pesawat dikenal dengan nama jejak kondensasi pesawat terbang atau condensation trails atau contrails. Ini merupakan hasil dari pengembunan udara dengan kadar air tinggi yang bergesekan dengan mesin pesawat. Ada juga yang menyebutkannya dengan vapor trails, tapi kalau bentuknya mulai berpencar atau melebar seperti awan biasa, juga disebut dengan aviaticus cloud. Contrails biasanya terjadi saat pesawat terbang di ketinggian 16.500 kaki, sekitar 5.000 meter. Pada ketinggian ini, suhu panas di mesin pesawat bertabrakan langsung dengan udara di luar pesawat yang super dingin. Semakin tinggi pesawat terbang, suhu udara di sekitarnya juga semakin dingin dan membuat contrailsnya terbentuk. Udara dingin membuat uap air yang terkandung dalam sisa pembakaran bahan bakar pesawat berubah jadi tetes air atau butiran es. Karena jumlahnya banyak, uap air tersebut terkumpul dan kita bisa melihat jejak pesawat berwarna putih di angkasa. Jadi sekarang udah tahu kan itu apa?
0: Wah, makasih ya infonya.
1: Mak, habis wah rujanya.
0: Kacau.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu, ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, nih dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

listening 92.1 Pradio FM. Thank you Pinang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Adel nih, teman Pradio. Kita beralih dulu deh dari dunia sepak bola sekarang ke informasi di dunia bola basket. Jadi pebasket Hang Tuah Jakarta dari Rakim Malik Christmas yang melempar bola ketika di ajang pebasket Satria Muda Pertamina Bandung Pandu Wiguna ya teman Pradio. Itu adalah pertandingan Indonesia Basketball League di tahun 2026 ini di Gor Ciracas, Jakarta, tepatnya di hari Jumat, which is itu baru banget semalam, teman Pradua. Dan hasilnya, Hang Tuah Jakarta ini menang atas Satria Muda Pertamina Bandung.

0: jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Satu Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Siang hari ini seperti biasa di jam 2 siang ada Nura yang bakal nemenin kamu di Top Hits Indonesia. Berarti itu mau updatein kamu lagu-lagu yang lagi hits, lebih tepatnya lagu Indonesia. Karena untuk lagu mancanegara udah jatahnya Ulan ya. Gak mau dong semuanya Nura, harus gantian. Nura 1, Ulan 1 gitu. Nah untuk Indonesia barengan sama Nura yang bakal ngupdatein kamu untuk lagu-lagu yang lagi hits di minggu ini selama 1 jam ke depan. Jadi udah pada penasaran lagu siapa aja yang naik dan turun di minggu ini? Kalau gitu langsung saja kita mulai dari posisi 20.
2: This is number 20.

naik yang satu ini teman bro dua harus turun lagi karena di minggu lalu ada di posisi 18 sedangkan di minggu ini ada di posisi 19, berarti harus turun lagi satu peringkat, sayang sekali ya. Tapi walaupun turun-turunnya lagu dia, lebih turun lagi Gitaf dengan lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Bayangin yang udah bisa jadi juara beberapa minggu lagu ini, tapi ternyata untuk di minggu ini harus ada di posisi paling terakhir. Dari posisi 16 di minggu lalu, sedangkan di minggu ini ada di posisi 20. Kita lanjut lagi ke lagu yang sebenarnya juga lumayan jauh turunnya ya. Lumayan lah 55 peringkat, kan lumayan banget ya. Itu dia lagu dari Virgo teman Pro 2 ada di posisi 18. Actin. Selamat.

0: 1000 kali dari Gea Indrawari. New entry untuk di minggu ini, teman berdua. Ada new entry, Nura. Ya, sudah lama kayaknya, gak lama-lama banget sih. Tapi emang untuk lagu ini termasuk yang udah beberapa kali lewat di FYP media sosial aku dan juga kamu sepertinya, guys, ya. Jadi emang harus, harus banget dimasukin di Top Hits Indonesia. Jadi sebenarnya lagu ini tuh lebih ke mendeskripsikan perasaan bersyukur seseorang, walaupun sempat iri gitu teman pro dua ngelihat, ih kok pasangan lain tuh cute banget sih, tapi aku selalu ngelihat pasangan aku juga gitu. Pasangan aku juga bisa kok kayak pasangan yang lain. Jadi intinya dalam sebuah hubungan itu memang harus ada rasa saling bersyukur dan juga menerima satu sama lain kekurangannya ya. Gak cuman kelebihannya aja, teman berdua. New entry untuk minggu ini ada di posisi 17 dan tadi posisi 18 tak setara dari Virgaun yang lumayan jauh jujur turunnya sampai berapa peringkat, tapi it's okay lah ya. Kalau gitu kita lanjut lagi ke lagu Bucin Lagi. Aduh, Bucin Lagi, tapi langsung aja deh guys, kan posisi 16.
1: 16.

dari Bon dan Prakoso atau Bon Pro 2, lagu yang sebenarnya untuk tahun rilisnya tuh udah cukup lumayan lama sekali ya guys ya. Tapi kenapa bisa ada di top hits Indo Nura? Kenapa bisa? Itu kan lagu udah lama, udah gak hits lagi. Bisa, karena memang ada yang request. Bahkan bisa dibilang beberapa kali dia request lagu yang sama, jadi ya udah Nura masukin aja. Bahkan kemarin sempat ada di 10 besar. Nah, kalau untuk di minggu ini ada di posisi 15, Bon Pro 2 dia berhasil naik 2 peringkat untuk di minggu ini. Minggu lalu di posisi 17. Terus juga Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif untuk di minggu ini ada di posisi 16, sedangkan minggu lalu ada di posisi 14. Berarti turun ya? Turun. Itu dia untuk lagu-lagu bucin Alamak tuh ya, pokoknya menurut Nura lagu paling bucin level maksimal Alamak. Terus juga Everything You Are, nah itu juga termasuk Bon Pro 2. Tapi ini kita belum ada mendengar lagu itu, sepertinya dia posisinya lagi di atas nih di minggu ini. Kita lanjut aja dulu kali ya, sampai nanti kamu akan dengerin lagu itu. Kita lanjut dulu ke posisi 14. 14.

pandangan bunga. Enak kan? Enak banget. Tapi untuk yang kali ini teman pro 2 dari aku JJ, jujur lagu sedih banget karena ini tentang kehilangan gitu ya. Yang namanya kehilangan gak pernah ada yang siap. Dan yes, untuk di Indonesia sendiri bikin lagu yang ada kaitannya dengan kehilangan tuh bisa bikin lagu itu viral sih. Kalau menurut Nura ya, lagu yang sedih, galau itu pasti bakalan naik. Karena ya orang Indonesia tuh melo-melo gitu loh. Dan untuk di posisinya di minggu ini ada di posisi 13, naik sekali teman pro 2. Di minggu lalu bahkan dia sudah ada di posisi 19 ya. Satu dari terakhir dong, bayangin gak tuh. Terus juga di posisi 14 lagu Asik Tadi Spontan Tanpa Uhuy, ini turun 2 peringkat dari minggu lalu, ada di posisi 12. Kita lanjut lagi ke posisi 12 teman pro 2, lagu Bucin Lagi. Lagu Bucin Lagi Everything You Are ada di posisi 12. 12.

mempertahankan posisi banget tuh. Chart aja bisa mempertahankan posisi. Masa dia gak bisa sih mempertahankan hubungan kamu dan dia? Masa hubungannya harus kandas? Bercanda ya, gak niat nyindir sebenarnya. Cuman kayak pas aja gitu momennya untuk nyindir. Dan untuk di posisi lagu Teman Pro 2 di minggu ini posisi 11 ada Senja ya. Dan nanti kita lanjut ke posisi 10 dan juga 9. Itu judulnya juga ada senja-senjanya Teman Pro 2. Berdasarkan lagu siapa? Kalau gitu langsung aja kita putar ini dia posisi 10.

dari posisi 9 ada Senja Sudut Kota, posisi 10 ada Bersenja Gurau, posisi 11 ada Senja Teduh Pelita Tahun Perdua. Nah, lagunya udah berurut banget, senja-senjaan banget, Nura. Iya, cuman ya itu tadi beda-beda, penyanyinya beda-beda guys ya. Nah, kalau untuk di posisi 8 itu ada Flawless dari Adrian Khalif. Kalau gitu langsung aja kita puterin. Ini dia posisi 8. 8.

0: biasa kalau ngomongin soal ikhlas itu masih amatir banget. Setuju, setuju. Sesi potret kacau sih. Kayak ya ini mewakili perasaan-perasaan menurut orang lebih ke anak rantau ya. Anak-anak yang pergi merantau jauh dari orang tua dengan tujuan ingin memperbaiki ekonomi, tapi ketika pulang ya justru malah dapat kejutan. Kejutan yang benar-benar bisa bikin dia tuh nggak bisa, kayak menyesal juga teman Pro2. Kenapa ya aku tuh nggak ada di saat-saat terakhir orang tua sebelum pergi gitu. Nah, jadi sesi potret ngewakilin perasaan anak rantau, hanya nggak anak rantau juga. Semuanya bisa sebenarnya, yang intinya mungkin sempat ada jarak lah dengan orang tuanya. Dan untuk di minggu ini sesi potret dari Enel featuring Ariel Asmana ada di posisi 7 teman Pro2. Turun 2 peringkat aja karena di minggu lalu ada di posisi 5. Lolos dari Adrian Khalif tetap mempertahankan posisi, ada di posisi 8 ya, tetap sama. Kita lanjut lagi ke lagu ini untuk orang-orang yang sebenarnya pengen ngebuktiin kalau aku bisa kok setelah move on dari dia, aku akan baik-baik aja, aku bisa bahagia lagi. So kalau kita langsung aja, ini dia Bahagia Lagi di posisi 6.
1: Here is it, number 6.

0: balik dia dari Airbnb, teman Pradua. Naiknya sangat jauh, ya ampun. Bayangin ya, minggu lalu di posisi 10, sedangkan minggu ini berhasil ada di posisi 5. Naiknya lumayan kan, 5 peringkat kan. Ini nih kayaknya pada banyak yang dengerin, mungkin relate iya ya. Relate-nya kenapa? Relate-nya mungkin ngerasa tuh kalau hati kekasihnya yang sekarang, atau mungkin doi yang dia lagi kagum-kagumkan, yang dia cintai secara diam, ternyata hatinya tuh gak untuk dia, tapi untuk orang lain. Iya. Kebayang sih sakitnya teman pro 2, berarti kayak cinta segitiga gitu ya konsepnya ya. Sebenarnya gak cinta segitiga, tapi kamunya aja yang kecintaan sendiri. Dan untuk di posisi 4, dirimu yang dulu ada di posisi 4 dari Anggis Devaki teman pro 2 untuk di minggu ini. Kalau gitu langsung aja untuk kamu yang udah pengen banget dengerin lagu ini, apalagi untuk yang denial-denial ya, dengerin deh lagu ini, ada di posisi 4.
1: 4. Kini

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin Pro 2 Tanjung Pinang, teman Pro 2. Enjoy aja untuk kamu yang dengerin di frekuensi 92,1, di website kita rri.co.id dan di aplikasi kebanggaan terkece badai, pokoknya RRI Digital. Lagu aja yang baru kamu dengerin itu lagu dari Fanny Sugi featuring Herwa. Bisa gak sih dibilang Sugi? Karena kan dia udah gak Sugi lagi ya, teman Pro 2. Yaudah Fanny aja kalau gitu ya. Dan untuk di minggu ini Jogja lantai 2 turun satu peringkat, sayang sekali ada di posisi 3. Dan kita lanjutlah kalau gitu langsung ke juara-juara di minggu ini. Udah pada penasaran gak sih siapakah yang menjadi juara di minggu ini? Apakah ada new entry? Agak ngeri ya kalau new entry langsung jadi juara 2 atau juara 1 ya. Jadi kayaknya masih ya masih sama seperti minggu lalu. Kalau kamu dengerin dari tadi, dari awal, mungkin kamu ngeh nih siapa yang jadi juara untuk di minggu ini. Karena lagunya belum diputar, belum Nura sebut, belum Nura review juga, teman Pro 2. Yang pasti lagunya sudah terngiang-ngiang di telinga kamu karena dia selalu lewat di media sosial FYP, mau di IG, mau di TikTok, pokoknya lewat aja terus dah ya lagu-lagunya. Nanti kamu dengerin setelah ini. Nura pamit dulu kalau gitu. See you and bye-bye.
1: The winner of second place is...

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung.

0: Top Hits Mancanegara 20. It's all about hits.
1: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
2: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
1: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 Hits Mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
0: Sembilan puluh dua koma satu Pradem Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Ulan di hari Sabtu jam 3 sore sampai jam 4 nanti. Kamu ikutan nyimak ya lagu-lagu yang pengen aku spill ke kamu, adalah lagu-lagu mancanegara paling populer, paling hits untuk minggu ini di Top 20 Hits Mancanegara, teman Pro 2. Jadi dari posisi 20 sampai pertama, nanti bakal aku kasih tahu ke kamu guys. Tapi sebelum kita mulai, kayak biasa dong, aku harus apresiasi dulu nih yang udah jadi juara di minggu lalu. Untuk pastiin juga kira-kira mereka tuh mempertahankan posisinya kah, tergantikan sama yang lain kah, atau bahkan keluar dari top 3 teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin

3 di minggu lalu ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Ya, berasa jadi juara 3 atau pra 2. Kalau nomor 2-nya sesuai dengan nama ya, Heart to Hearts. Gading, salah. Itu juara 1. Juara 2 adalah Bruno Mars dengan Risk It All atau pra 2 di posisi kedua di minggu lalu. Dan nomor 1 adalah Heart to Hearts. Ruth yang jadi juara kita di minggu lalu. So, kira-kira mereka akan mempertahankan posisinya atau tergantikan sama yang lain, ntar kamu tandain ya. Nah, sebelum mulai tuh nomor 2, Ulan juga pengen ingetin kalau kita punya satu lagu yang harus keluar, yang artinya akan ada satu lagu jadi pendatang baru. Siapakah yang harus keluar? Kita dengerin bareng-bareng.

0: berapa kali ada di nomor 20 tak keluar-keluar. Rupanya hari ini gilirannya tuan pro 2 Mystical Magical harus keluar di posisi 20. Kalau gitu langsung aja kita mulai top 20 hits mancanegara minggu ini dari posisi 20.
1: This is number 20.

Music Station. Ada saya lah dengan channel di posisi 20 minggu ini. Sebelumnya ada di nomor 17 nomor 2, artinya turun 3 tingkat. Waduh, ini berpotensi besar ya, bisa aja menggantikan Benson Boone untuk keluar dari chart kita. Dan nomor 19 ada Ed Sheeran, Sphere. Untuk lagu yang satu ini turun 1 tingkat dari 18 ke posisi 19. 18.

Yes, yes, yes, welcome back. This is Prodenta Ujung Pinang Hits Music Station, the top 20 hits mancanegara. Dan nomor 18 minggu ini ada KSI nomor 2 with Gabriela. Ternyata berhasil naik satu tingkat. Berarti mereka tadi tukeran ya dengan Ed Sheeran. Ed Sheeran 18 ke 19. Dan KSI dari 18 ke posisi, dari 19 ke posisi 18. Membingungkan. Intinya mereka cuma tukeran posisi aja. Untuk nomor 17 minggu ini ada Kehlani, Fold It. Di posisi 17 turun 3 tingkat artinya. Karena sebelumnya lagu Kehlani itu ada di nomor 14 teman peradua. Jadi turunnya sampai 3 tingkat nih. Waduh, udah mulai masuk ke beberapa nomor calon-calon keluar ya. Karena kalau gak salah ulang itu di minggu lalu yang keluar itu nomor 17, minggu ini nomor 20. Gak tahu deh minggu depan nomor berapa nih yang bakal keluar. Kita lanjut ke posisi 16. 16.

featuring jadi Blackpink ya, dengan lagunya berjudul Dracula. Wow. Jujur dari sekian beberapa lagu Jennie, aku tuh paling seneng dengerin lagu yang ini guys. Ya dari yang sebelum-sebelumnya, enak kan semua suka-suka juga. Kayak solo yang dulu pertama kali. Tapi dari semuanya, yang ini tuh irama yang paling gak ketebak. Dan kayak jarang banget orang bikin irama-irama kayak gini. Jamie Fowler featuring Jennie Blackpink Dracula akhirnya masuk ke top 20 hits mancanegara. Gak sabar juara ya Lan. Udah masuk di chart kita di posisi 16 nomor 2. Well see ya, kita lihat gimana performanya. Apakah lagu ini akan semakin naik dan juara? Kalau kamu suka, di request lagunya banyak-banyak. Kita lanjut ke posisi 15. 15.

Nomor 15 di minggu ini masih sama dengan minggu lalu. Tuan Pradua ada Ejay, Adri Nuna, Ray Ami, Galden. Tidak berubah, ada di posisi 15 aja. Untuk Taylor Swift yang baru juga mendengarin The Fate of Ophelia, lagunya harus turun 2 tingkat dari 12 ke posisi 14. Karena sih emang Ulan ngerasa untuk lagu ini udah mulai jarang ada yang request ya. Kalaupun ada yang request lagunya Taylor Swift, itu kebanyakan lebih ke yang Opalite. Mungkin Opalite naik, teman-teman, ntar kamu simak aja. Kita lanjut ke posisi 14. 30, 30.

Prime Time Jumbi Nang Hits Music Station. Salah lagi tadi aku bilang posisi 14 ya. Salah, ini udah nomor 13. 14 dari Taylor Swift nomor 2. 13 nya Justin Bieber. Desi, sama kayak minggu lalu guys, gak berubah. Jadi ya udahlah ya, kita langsung lanjut ke nomor 12 nya. Ada Blackpink, Champion. Ya, sayang banget nih walaupun cuma turun satu tingkat. Untuk lagu Blackpink yang kemarin masuk ya di chart kita sebagai new entry, terus masuk ke posisi 12, posisi 11 di minggu lalu. Sayangnya bukan semakin naik, malah udah mulai turun nih. Satu tingkat aja sih, dari 11 ke posisi 12 sama nomor 2. Karena nomor 11 ya direbut sama yang cowok-cowok itu BTS. 11.

0: Podcast. That's it, Om Pradua. Di nomor 11 ada BTS, Hey Swim, dengan lagu mereka yang jago banget di Billboard 100. Tapi kalau di chart kita baru sampai di nomor 11 nih guys. Walaupun kayak gitu, ini performa yang sangat bagus. Karena sebelumnya ada di nomor 16, yang mereka artinya berhasil naik sebanyak 5 tingkat. Untuk posisi 10 di minggu ini ada Alex Warren dengan Eternity, turun 2 tingkat dari 8 ke posisi 10. Kita udah masuk ke top 10 nih guys, berarti lanjut lagi ke nomor 9-nya. Ada siapa? Ini dia.
1: Welcome to the number 9.

0: ini ternyata ya lumayan lah ya guys, satu tingkat aja. Dari 10 ke posisi 9 dengan lagu mereka Work. Walaupun mereka tuh udah baru aja rilis di site-nya untuk lagu Nona yang judulnya Rollover ya. Roller. Aduh lupa ulan. Tolong maaf nih buat yang fans sama Nona nih. Aku yang aku ingat tuh cuman udah siap belum. Yaduh. Itu emang epic banget ya suaranya dari Nona. Tapi untuk kali ini Tompra 2 Work berhasil naik setingkat dari 10 ke posisi 9. Semoga performa mereka makin naik nih ke depannya. Next nomor 8 ada Olivia Dean dengan So Easy. Sama naik satu tingkat juga dari 9 ke posisi 8. Dan fun fact-nya guys, kali ini next setelah nomor 8-nya Olivia Dean, 7 sama masih dari Olivia Dean.
1: This is number 7.

Kamu lagi dengerin Peradun Tanjung Pinang Hits Music Station. That's it. 7 ada Olivia Dan dengan Man I Need, sesuai dengan yang aku bilang tadi ya. Tapi walaupun kayak gitu tuh Pradua, lagu ini justru mengalami penurunan yang cukup drastis dari 4 ke posisi 7. Ya, it's okay lah ya guys, yang penting masih masuk ke top 10. Kita lihat lagi performanya minggu depan, siapa tahu bakal naik lagi tuh. Nomor 6-nya ada Taylor Swift, Opa Light. Turun satu tingkat dari 5 ke posisi 6. Waduh, sayang banget tuh Taylor Swift, berarti dua-duanya turun tuh per 2. Tapi yang ini satu tingkat aja ya, it's okay. Yang penting masih ada di posisi atas lah, walaupun agak sedikit jauh dari top 3-nya. Kita lanjut ke posisi 5. Ini biasanya posisi yang akan ngasih tahu kisi-kisi siapa yang ada di top 3 teman-teman. Lanjut nomor 5.

0: Program Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada Blackpink again. Kali ini dengan judulnya Go. Naik 2 tingkat teman perdua. Okay, walaupun champion tadi statusnya turun, tapi yang ini berhasil naik 2 tingkat dari 7 ke posisi 5. Dan 4, barusan kamu dengerin ada Bruno Mars, teman perdua, I Just Might. Kemarin tuh udah turun ya, ternyata hari naik lagi dari 6 ke posisi 4. So, ini dia waktunya Wulan Spell Spill, juara kita minggu ini. Untuk kategori top 3 di top 20 hit sepanjang negara, langsung aja kita mulai dari posisi 3.
1: The winner of third place is...

0: Pantai Jumpinang, teman terbaik kamu. Okay, teman perdua, kita udah sampai di top 3 untuk minggu ini. Kamu juga udah dengerin lagu-lagu yang jadi juara. Nomor 3 nya tetap dari Madison Beer, Bittersweet. Dan nomor 2 ada Heart to Heart, yang harus turun satu tingkat aja dari 1 ke posisi 2 dengan Root. Thank you untuk kamu yang udah nyimak ya top 20 hits mancanegara dari posisi 20 sampai ke 2. Karena baru sampai nomor 2 nih. Sebelum aku kasih tahu ke kamu juara 1 minggu ini, jangan lupa ya dengerin terus top 20 hits mancanegara dari posisi 20 sampai pertama, dari jam 3 sampai jam 4 setiap hari Sabtu, teman peradua. So, ini dia juara satunya, ada Bruno Mars, Raise It All, #pura.
1: And the winner of first place

92,1 Peradab Tanjung Pinang Hits Music Station Tahun Pra 2. Kita udah seru-seruan tadi di Top 20 Hits Mancanegara. Kalau sekarang lanjut dulu ke Sore Ceria sampai nanti di jam 7 malam. Gading. Ini hari Sabtu ya. Berarti kalau Sabtu malam Minggu nih ulah harus sampai jam 8 Tahun Pra 2. It's okay. Malam Mingguan barengan sama Ulan yuk di awal-awal. Ntar endingnya kamu bareng sama teman-teman aja atau mungkin bareng sama dia biar lebih happy. Tapi yang jelas untuk sore ini kita seru-seruan dulu di Sore Ceria sampai nanti jam 5 aku bakal ngajakin kamu juga untuk request lagu. Maybe buat bikin kamu bikin happy lagi, good mood lagi, biar enak malam mingguannya. Sama kalau sekarang, abis ini lebih tepatnya, Ulan bakal updatein kamu dulu Tahun Pra 2 sama yang lagi happening di media sosial, biar kamu semakin up to date, gak ketinggalan, bareng Pra 2 Tanjung Pinang.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station Tahun Pro 2. Sebentar lagi kita bakalan gabung ke Pro 2. Pro 1 Tanjung Pinang. Yes, mau updatean dulu perakiraan cuaca. Tadinya aku pengen langsung update-updatean sama kamu ya, tapi aku lupa. Oh iya kan, sebelum update-update medsos, mending kamu update dulu nih perakiraan cuaca kayak gimana nantinya. Tapi nanti santai dulu sama lagu-lagu yang Ulan siapin buat kamu. Enjoy, semoga hari ini kegiatan kamu lancar. Terus juga malam ini malam yang kamu mau, sesuai dengan yang kamu inginkan. Apapun itu, enjoy aja tuan Pro 2. Enjoy barengan Pro 2 Tanjung Pinang. First name baby, last name money. Real good credit, how I keep that money. 5K bonus points, baby's made of money. Wake up, go to sleep, still getting money. That down checker.

0: FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, kami sudah tersambung bersama Mbak Aurel dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Aurel.
3: Selamat sore Kak.
2: Baik, apa kabar?
3: Kabarnya baik Kak.
2: Alhamdulillah baik. Mbak Aurel silakan disampaikan informasi cuaca untuk sore ini dan juga esok nanti.
3: Terima kasih ya. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang. Ya, berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang dengan saya Aurel. Pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya yang berlaku untuk besok hari, Minggu tanggal 10 Mei 2026. Cuaca untuk besok hari pada pagi hari diperkirakan akan berawan dan akan berpotensi hujan ringan pada Kabupaten Bintan. Kemudian pada siang hari diperkirakan berpotensi terjadinya hujan petir. Pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 sampai 24 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 sampai 99%. Untuk ketinggian gelombang sendiri pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, perairan Lingga dan perairan Tambelan, ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 0,5 meter atau termasuk kategori tenang, dan perairan Anambas dan perairan Natuna ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau termasuk kategori rendah. Himbauan kepada masyarakat, waspada pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan, sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada siang hari yang bersifat lokal. Sekian perakhiran dari kami, terima kasih.
2: Ya baik Mbak Aurel, terakhir nih untuk perairan, apakah memang nanti ada gelombang atau arus tinggi nih yang patut diwaspadai oleh para masyarakat yang akan berangkat menggunakan jalur transportasi laut misalnya Mbak Aurel?
3: Untuk prediksi ketinggian gelombang pada saat ini belum terprediksi adanya cuaca ekstrem atau tinggi gelombang yang harus diwaspadai, Kak.
2: Baik, terima kasih Mbak Aurel atas informasi cuaca untuk sore dan esok nanti. Selamat kembali melakukan aktivitasnya.
3: Terima kasih.
1: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station Top Pra 2. Bentar lagi kita masuk jam 5 ya. Tapi sebelum jam 5-nya nih, aku tadi ya pengen updatein kamu kan sama yang lagi happening banget di media sosial, guys. Ini lagi heboh soal badut ya. Nah, jadi ceritanya nih Top Pra 2 adalah kemarin seorang pria berprofesi sebagai badut nih, dia penjual balon juga di Mojokerto, diduga melakukan pembunuhan untuk mertuanya dan juga menganiaya istrinya karena konflik rumah tangga yang udah berlangsung cukup lama. Mirisnya, peristiwa ini dipicu karena persoalan berbagai macam, mulai dari tekanan ekonomi sampai hubungan keluarga yang gak harmonis. Nah, dari pemeriksaan nih, pelaku tuh mengaku sering ngerasa gak dihargain dan nerima hinaan terkait dengan pekerjaannya. Dia juga menyinggung persoalan rumah tangga, termasuk dugaan perselingkuhan sang istrinya, serta beban mengurus anak seorang diri. Sekarang ini kasus ini tuh udah ditanganin sama pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut dan jadi perhatian publik. Di sini tuh aku jujur sedih banget, guys. Walaupun kita tahu kelakuan atau hal yang dia lakuin adalah tetap sesuatu yang salah gitu, tapi aku sangat-sangat sedih sih akan hal ini. Nah, di balik badut yang ini muncullah video lama Bapak Badut Mojokerto juga jadi sorotan setelah ditetapkan menjadi tersangka resmi. Jadi dari video lama Bapak Badut penjual balon di Mojokerto yang kembali viral setelah dia tuh diresmi ditetapkan sebagai tersangka ya untuk pembunuhan mertua dan penganiayaan istrinya. Ramai banget diperbincangkan. Jadi dari video itu Tom Pradua terlihat dia berjualan mainan, balon, segala macam gitu sampai malam hari, bahkan sambil bawa anaknya yang masih kecil. Kecil banget, anaknya kayak sekitar umur 2 atau 3 tahun lah gitu. Ya, gitu deh guys. Jadi dari sini tuh aku kayak yang bener-bener ternyata emang untuk melanjutkan hidup tuh kita harus berjuang gitu ya. Jadi kalau ternyata kita ngerasa kenapa ya beban hidup kita berat banget gitu, segala macam ujiannya berat banget gitu, tapi emang kayak gitu, hidup tuh harus diperjuangkan. Dan dari bapak ini tuh kita jadi ambil positifnya, kita jadi lebih termotivasi untuk melanjutkan hidup karena dia aja tetap mau usaha gitu loh dengan segala macam tekanan yang ada. Tapi ya emang harus, apalagi sebagai laki-laki gitu ya. Tapi untuk kita sendiri nih Tom Pra 2 mungkin jadinya akan termotivasi untuk lebih semangat lagi ngejalanin kehidupan, turunin ekspektasi, banyakin usaha, doa, dan semoga apa yang kamu usahakan itu tersampaikan. Nah, di jam 5 ini aku kayaknya langsung lempar topik aja deh guys. Pengen tahu deh dari kamu sendiri ada gak sih cerita seseorang yang kamu tahu perjuangannya tuh luar biasa banget untuk terus melanjutkan hidup ya. Ini bukan soal pencapaian, tapi sekedar untuk ya itu dia tadi, melanjutkan hidup aja, tapi dia perjuangannya tuh luar biasa banget gitu. Boleh di share dong biar kita sama-sama termotivasi, lebih semangat lagi untuk menghadapi kehidupan ini Tom Pra 2. Waduh, ini hasil sebenarnya cocoknya tuh di teman cerita gitu ya. Tapi it's okay banget, sore ceria aja gak apa-apa karena aku masuknya di segmen ini. Langsung aja gabung sekalian request lagu Indonesia atau mancanegara. Kamu gabung di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Boleh banget gabung di live chatnya. Ulan tungguin cerita kamu ya. Sampai requestan sebelum jam 6 di sore ceria.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Renungan Jumbinang Hits Music Station, sore ceria teman Pradua. Walaupun dari tadi tuh kayak cuacanya berawan gitu kan, adalah sedikit-sedikit bendung manjanya, tapi nih berasa nih udah mulai ada cahaya-cahaya matahari. Yes, ini mulai terasa lebih cerah gitu ya teman Pradua, kalau misalnya udah ada panas-panasnya matahari gitu kan. Jadi kayak, oh berarti gak hujan, oh berarti gak terlalu mendung. Nah kalau gitu lah langsung bacain aja nih postingan yang udah ikutan join terkait dengan topik kita tadi. Kira-kira ada gak ya kamu yang mungkin punya cerita seseorang yang bisa bikin kita jadi termotivasi lagi gitu tahun Pro 2, lebih semangat menjalani kehidupan dengan segala ujian dan tantangan. Boleh dong sambil sekalian request lagu Indonesia atau mancanegara, boleh kamu pilih aja yang mana. Nih aku bacain contoh salah satunya yang udah ikutan join ya. Jadi yang pertama ini kayak biasa ya, sering banget ada Rina yang ikutan join. Halo Rina. Aku balik-balikin gak tuh. Gini ya Kak Ul, selamat sore dulu sebelumnya. Iya sore. Kok tegas banget nih kayaknya. Aku punya teman yang dari kecil hidupnya tuh susah banget. Ayahnya sakit-sakitan Kak, ibunya jualan kue keliling. Dia sekolah sambil kerja part time jadi pelayan. Bahkan pernah jalan kaki lumayan jauh karena gak punya ongkos. Tapi hebatnya dia gak pernah nyerah Kak. Sekarang dia udah jadi guru honorer. Ya masih terus berjuang sih buat bahagiain orang tuanya. Dari dia aku tuh belajar banget kalau hidup tuh emang berat, tapi kalau tetap jalan pelan-pelan pasti ada hasilnya. Itu pasti Kak. Jadi untuk yang lagi dengerin, kalau misalnya kamu ngerasa lagi berat-beratnya banget, cara yang untuk bisa ngelewatin adalah dijalanin, dihadapin, ikutin prosesnya, semuanya akan baik-baik aja. Karena Tuhan gak pernah ngasih ujian di bawah kemampuan manusianya. Iya Rina. Lagunya Kak Ulan, Hidup Untukmu Mati Tanpamu. Wih, aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Gitu kan? Nanti Ulan cek dulu ya lagunya ya. Harusnya ada sih. Gak mungkin nih gak ada nih. Lagu Noah kan ya. Nanti Ulan cari dulu. Tapi thank you buat Rina udah ikutan join. And then lagi aku punya postingnya dari Dika. Selain Rina selalu ada Dika yang gabung juga. Dika di Bintan nih. Halo Kak Ulan, selamat sore. Kok Kak Ulan siaran? Iya sore ceria juga. Aku kenapa siaran? Karena aku tidak jadi libur Dika. Aku punya nih Kak cerita tentang tetangga aku. Dia itu kemarin baru aja kehilangan suaminya. Jadi waktu anak-anaknya masih kecil, dia tiba-tiba kehilangan apa yang selama ini mungkin jadi tempat untuk dia bersandar, adalah suaminya. Dia kerja pagi sampai malam Kak semenjak itu, mulai dari cuci baju orang sampai jual nasi. Walaupun capek banget, dia selalu senyum kalau ketemu sama orang. Sekarang anak pertamanya udah kuliah. Salut sih sama orang yang tetap kuat walaupun hidup berkali-kali jatuhin dia. Thank you Kak Ulan, aku gak mau request lagu deh, terserah Kak Ulan aja pilihin yang seru buat sore ceria ini. Okay. Thank you juga untuk lagunya, untuk postingannya. Kayaknya untuk kamu sesuai dengan cerita nih, aku mau puterin lagu Fade to Black aja, yang judulnya Dia Yang Bertahan. Cakep kan? Cocok kan? And then satu lagi kayak dari Nabila nih Tom Pradua. Hai Nabila, aku sendiri sih termotivasi sama abang aku Kak. Dulu dia itu sempat gagal kuliah karena ekonomi. Ya kita tahu sendiri sih ekonomi sekarang apalagi kayak gimana in this situation, in this economy, in this era gitu. Terus dia akhirnya kerja serabutan Kak. Tapi dia gak malu loh untuk mulai dari nol, nabung sedikit-sedikit sampai akhirnya bisa lanjut kuliah lagi sambil kerja. Sekarang udah punya usaha kecil sendiri. Kadang emang kita cuma perlu bertahan sedikit lebih lama. Manusia kuat Kak Ul. Oke, thank you udah ikutan join ya Nabila. Manusia kuat dari Tulus bakal kita puterin juga. Kalau gitu aku ke ini dulu deh ya, Fade to Black. Sambil nyariin tadi tuh Hidup Untukmu Mati Tanpamu seharusnya ada nih, tapi aku cari enggak ada ya. Tapi aku cari lagi deh. Thank you yang udah ikutan join, yang belum atau yang udah tapi belum dibaca, sabar aja. Aku masih nemenin kamu sampai nanti di jam 6. Yang belum kasih tahu ke Ulan nih. Kalau kamu punya enggak sih cerita seseorang yang hidup dan perjuangannya tuh besar banget, hanya sekedar untuk melanjutkan hidup aja dia harus se-effort itu.
dan kamu ngerasa termotivasi akan ceritanya. Coba bagiin ke kita juga dong, biar kita juga ikutan termotivasi, biar lebih semangat untuk menjalani kehidupan. Sama request lagu Indonesia atau mancanegara, aku tungguin postingan kamu di Sore Ceria. Waktu

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Eh, bentar. Kok aku? Eh, hey, aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Eh, berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya. Lagu di Pro 2.

Ulang masih dengerin kamu di Sore Ceria Tolong Pradua. Sampai nanti di jam 8 malam di hari Sabtu ini guys. Kira-kira plan kamu bakal ngapain? Mau malam mingguan kah? Atau sekedar stay di rumah aja sambil dengerin Pradua Tanjung Pinang, sambil nonton kali ya. Jujur tadi aku baru aja ngeliat postingan dari Voka TV di Instagram, yang postingannya tuh kayak yang kangen era dimana masih sanggup nonton 16 episode dalam satu malam. Iya jujur, iya lagi gitu. Ih dulu tuh bener-bener se-effort itu, sama kayak se-excited itu buat nonton drakor, kayak drama apapun atau Pro 2. Tapi gak tahu kenapa sekarang satu episode juga kayak males, mager. Gak tahu, kalau dipikir-pikir sebenarnya sisi positifnya adalah kita jadi gak begadang ya. Tapi sisi negatifnya kalau menurut aku tuh jadi, oh ternyata aku udah gak sekuat yang dulu gitu kan. Aku kayaknya udah gak se-enjoy yang dulu, tidak semenikmati yang dulu. Kayaknya banyak hal banget yang dipikirin nih gitu. Makanya kayaknya untuk denger cerita-cerita orang dengan perjuangannya tuh enak ya buat dijadiin motivasi.

Cerita Mempra 2 kayak Andre yang udah ikutan join juga nih bagiin ceritanya dia. Cerita yang paling bikin aku kagum itu tentang sahabat aku yang pernah depresi berat setelah kehilangan orang terdekatnya, Kak. Jadi dia tuh butuh waktu lama banget tuh buat bangkit, tapi sekarang dia malah jadi orang yang suka nyemangatin orang lain. Ya, ternyata dari situ aku heran, orang yang kelihatannya paling kuat biasanya pernah ada di titik paling hancur ternyata, katanya. Dari situ aku sadar gak sih? Iya emang, kadang kita itu dari rasa sakit, dari rasa kecewa, kita jadi tumbuh lebih kuat lagi gitu loh, Tawang Pradua, okay? Nah ini dia lagunya, diminta lagu evaluasi dari Hindia kayak biasanya. Ada juga dari Maya di Tanjung Uban, halo Maya. Aku punya tante yang tiap hari jual gorengan dari pagi sampai malam demi nyekolahin anak-anaknya, Kak. Dia kerja kayak gitu ya karena susah cari kerjaan sekarang di era yang kayak gini. Terus juga dia ternyata menjadi single parents, jadi mau gak mau dia harus usaha dari pagi sampai malam untuk anak-anaknya. Walaupun kadang anak-anaknya jadi agak telantar juga sih, Kak. Pernah dagangannya tuh gak laku, pernah juga kehujanan di jalan, tapi dia selalu bilang selama masih bisa bangun pagi berarti masih ada kesempatan buat hidup lebih baik lagi. Sekarang anaknya tuh udah kerja semua dan sering gantian bantuin beliau lagi jualan. Masya Allah ya, emang ya Tawang Pra 2 ya. Bener kata Bernadia, untungnya kita bertahan untuk hal-hal baik yang mungkin datangnya belakangan, ya gak sih? Kalau bisa kita berhenti, ya kita gak akan pernah bisa mendapatkan sesi baiknya. Lanjut lagi deh, satu lagi dari Rafli nih. Rafli di Batam, Kak Ul. Halo Rafli di Batam, jauh-jauh mainnya ke Tanjung Pinang nih. Teman aku ada yang dulu sempat tinggal numpang di rumah ke rumah karena keluarganya bermasalah, Kak. Kakak punya gak sih teman kayak gitu yang akhirnya dia itu tinggal di mana aja? Kadang dia pernah juga, Kak, numpang di tempat ekskul di sekolah. Oh wow, tapi dia tetap sekolah dan gak pernah ninggalin cita-citanya. Sekarang ternyata dia kerja di kapal dan berhasil bantu ekonomi keluarganya. Itu salut banget sih sama orang yang tetap punya hati baik walaupun hidup lagi keras-kerasnya. Request lagu dong, lagunya Aku Pasti Kembali. Oke deh, nanti kita putar kita ke lagu Hindia dulu. Thank you guys untuk cerita-cerita baiknya. Masih ada kesempatan banget guys untuk kamu ikutan join request lagu Indonesia atau mancanegara atau Mempra 2. Tapi kalau misalnya kamu punya belum dibaca, sabar aja. Ulan juga masih punya waktu sampai jam 6 nanti untuk bacain cerita kamu. Kita lanjut dulu ke lagu yang emang cocok ya, ngebahas soal perjuangan, teman-teman berdua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Teman terbaik kamu.

0: nih yang malam minggu, yang ternyata enggak, ya udah enjoy aja Brody. Malam minggu tuh apalah, kan kita enggak cuma malam minggu aja keluarnya. Iya. Bisa setiap malam, iya. Oke, di Top Radio 2 kalau masih nemenin kamu di sore ceria guys. Ini kita lanjut lagi sama postingan yang udah ikutan join tadi. Next ini ada dari Kak Anggun. Halo. Apa kabar nih Kak Anggun? Ini udah lama gak gabung ya Kak Ul. Kak Anggun, terakhir tuh kayaknya kapan ya? Pas lu siaran pagi kemarin tah? Apa semalam ada tah? Jadi lupa. Yaudah deh, ngat dengan topik kita tadi. Soal ada gak sih cerita seseorang yang kamu tahu perjuangannya tuh kayak luar biasa banget ya kan, untuk meneruskan kehidupan Tom Perdua. Kalau cerita aku sendiri gimana Kak Ul? Ih boleh juga dong. Kalau sekarang sih aku selalu melihat perjuangan diriku yang kemarin-kemarin, dan ada kata-kata yang selalu aku pegang saat ini. Kamu boleh menangis karena beratnya proses, tapi ingat Tuhan tidak membawamu sejauh ini hanya untuk gagal. Tetaplah kuat, tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Memang tidaklah mudah untuk menjadikannya indah, tapi yakinlah di setiap rasa lelah akan ada doa indah yang dijabah. Oh, bagus banget. Ah, gitu. Rekas lagunya Daur Hidup ya Kak. Boleh abis ini ulang puterin, yes. Kalau siapapun kamu yang saat ini sedang di bawah, yakinlah roda akan selalu berputar, dan suatu saat kamu akan ada di atas. Amin. It's real guys. Aku juga pernah, kayaknya setiap orang ngalamin deh. Lagi masa jaya-jayanya, lagi masa turun-turunnya gitu. Karena emang itulah kehidupan, gak akan selalu sama, karena selalu ada tantangan dan cara Tuhan untuk memberikan kita pelajaran di balik itu semua. Lanjut lagi, halo, selamat petang, gue gabung ya. Halo Arif. Arif apa Afif? Lupa. Afif, iya Afif. Ada dia itu teman aku satu tempat kerja ya. Aku kenal dia dari dia pertama kali masuk kerja sekitar 5 tahun yang lalu. Dan menurut aku, orang yang perjuangannya paling gila itu adalah orang yang hidupnya lagi hancur-hancurnya tapi masih sempat bilang gak apa-apa sambil ketawa kecil. Nah, kalau sambil ketawa kecil nih, aku pernah ketemu sama orang yang kayak gak apa-apa. Nangis abis itu. Lanjut lagi. Ada orang yang tiap hari bangun bukan karena semangat tapi karena cicilan, gak bisa diajak kompromi. Ada juga yang hatinya capek, pikirannya penuh, tapi tetap berangkat kerja kayak pemeran utama yang dipaksa lanjut episode gitu ya. Kadang aku mikir kita ini lucu ya, udah sering dikecewain hidup tapi masih percaya besok bakal lebih baik. Padahal semalam overthinking sampai jadi sutradara film di kepala sendiri. Tapi seheboh-hebohnya hidup ngetes kita, nyatanya kita masih ada di sini, masih bisa ketawa, masih bisa makan mie tengah malam sambil bilang hidup emang unik. Dan mungkin itu hebatnya manusia, hancur berkali-kali tapi tetap milih lanjut lagi. Untuk lagunya, buka kita buka hari yang baru sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Jangan ke liriknya, aku bahkan langsung tahu nah nadanya lagu apa. Oke deh, kita ke lagu Doni dulu. Thank you sebelumnya untuk semua yang udah ikutan join, yes. Kalau ada yang kelewat lah mohon maaf lah, tapi setelah ulang cek and recheck sih harusnya aman ya Tau Opera 2, udah bacain semua. Kalau ada yang kelat mohon maaf. Kita langsung ke lagunya aja dulu ya, sesuai dengan requestan. Kita ke Doni Maula dengan Daur Hidup Tau Opera 2. Hidup akan terus berjalan dan semuanya akan selalu berubah. Gimana cara kita aja sih untuk menyikapinya?
1: Hai, perkenalkan, aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: Seribu kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, sholat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah sholat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan sholat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, MPsi psikolog, Kepala Biro Psikologi MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Kamu ya, orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu.

0: Kamu ya orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
1: Ih,

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Sebelum produk informasi dari rri.co.id, munculnya kasus virus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik pada awal Mei 2026. Memicu kekhawatiran publik, dari peristiwa ini 3 orang dilaporkan meninggal dunia. Sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami kondisi sakit dan kritis. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia. Virus ini diketahui bisa menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Informasi selanjutnya, Lisa Blackpink dipastikan menjadi penampil utama di pembukaan FIFA World Cup 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Pengumuman ini disampaikan FIFA lewat keterangan mengenai rangkaian seremoni pembukaan Jumat 8 Mei 2026. FIFA menyatakan Piala Dunia 2026 berlangsung di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Organisasi sepak bola dunia ini akan menggelar seremoni pembukaan berbeda pada masing-masing negara penyelenggara turnamen mendatang.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

92,1 Radem Tanjung Binang Hits Music Station. Selamat malam Minggu Tuan Pradua. Ulan masih lanjut nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam. Enjoy sama lagu-lagu yang aku siapin buat nemenin malam Minggu kamu yang lagi di jalan mungkin. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani ke Kota Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 90,5

kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu Isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Linkin Park, teman berdua dengan vokalisnya, yes, Emily Armstrong. Waduh, ini termasuk salah satu lagu di Emptiness Machine yang aku suka banget, yang terbaru ya. Karena kayaknya belum ada lagi yang, Linkin Parknya, bukan di Emptiness Machine-nya. Yang terbarunya belum ada, teman berdua. Nungguin sih, jujur. Kalau aku bahkan nyari-nyari ya, kapan ya kira-kira kabar terbaru dari Linkin Park sendiri, bahkan belum ada yang update-annya. Tapi kita ngomongin vokalis deh, mungkin kamu ada yang masih penasaran juga kenapa akhirnya Linkin Park itu menunjuk Emily Armstrong sebagai vokalis baru, ya kan? Di tahun 2024 kemarin. Ini kan lagunya baru aja dirilis tahun 2024 bulan September, tahun peradua. Menandai kembalinya juga band Linkin Park setelah 7 tahun hiatus. Nah, setelah ini belum ada nih gebrakan-gebrakan barunya lagi. Emily sendiri dipilih karena karakter suaranya yang unik dan dinilai cocok oleh Mike Shinoda untuk menghidupkan kembali lagu-lagu Linkin Park setelah mereka akhirnya merilis lagu The Emptiness Machine kayak yang baru selemputerin teman peradua. Alasan dipilih sama Mike Shinoda sendiri, dia ngerasa suara Emily tadi tuh punya energi baru tepat untuk lagu-lagu band, kayak yang dijelaskan juga waktu dia pernah diwawancarain dari Loudwire dan juga CNN Indonesia. Nah, kontroversinya soal bergabungnya Emily sendiri sempat memicu reaksi negatif sebenarnya, dan kontroversi terkait masa lalunya tuh yang dibahas gitu kan. Ya, tapi mah orang mah laginya mau berkarya aja ya, tolong berdua, janganlah dicari-cari-cari itu dia punya masa lalu. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu, lebih baik kita memikirkan masa depan. Yoi, ngomongin masa depan nih, kamu mau lagi sama masa depan kamu gak sih, tolong berdua, untuk malam minggu ini? Enak banget deh kalau lagi jalan-jalan sama orang yang menjadikan kamu sebagai segalanya. Nanti kamu bakalan cerita tuh setelah kamu punya anak sama dia, kalau aku dan juga ibumu, atau mungkin aku dan juga ayahmu, kita pernah menjadi pasangan yang saling mengusahakan untuk everything you are. Enjoy, selamat malam minggu teman-teman berdua. Lagunya buat kamu.

0: pengen jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

Occasion mengadakan M Countdown Stage K-Count Java 2026 tahun Pradua. Jadi Heart to Hearts nih, jadi salah satu artis yang tampil di hari pertama panggung ini. Setelah sebelumnya mereka tuh pernah membawakan di fan meeting ya, Heart to Hearts tampil memukau banget tahun Pradua, mengcover lagu Electric Shock-nya di Kishon. Dan aku juga sebenarnya agak kaget ya, karena harus tuar sendiri kan sebenarnya masih rookie teman Pradua. Iya, termasuk Rookie of the Year juga. Dia di Hantia Music Awards, di Mama termasuk Rookie of the Year. Dia bahkan mendapatkan 9 penghargaan ya, kurang lebih teman Pradua, untuk tahun 2026 ini. Dan emang benar, Heart to Heart itu adalah rookie SM Entertainment yang mendominasi awal 2026 dengan banyak penghargaan. Dan juga merilis single Root di tanggal 20 Februari kemarin. Mereka tampil di Kaesong, Japan. Ana juga sempat ada CD mundur dari MC Music Core ya. Sama ini sih, momen dimana Carmen ketemu sama Prabowo. Aku juga kaget ya, kayak tiba-tiba nih ada Carmen di situ. Wah, jadi keinget sama salah satu girl band yang juga ada orang Indonesia aja, Dita Karang, Secret Number. Bener. Kan kemarin juga ada ya momen dimana presiden kita datang ke Korea Selatan, kemudian didampingin sama Dita Karang gitu, sebagai orang Indonesia yang berkarir di Korea Selatan gitu, tahun Pradua, perwakilan lah gitu maksudnya. Kali ini Prabowo dan juga ketemunya sama Carmen. Karena adalah Carmen ini mungkin bisa dibilang salah satu idol dari Indonesia yang pertama kali lah bisa debut di grup besar gitu. Bukan grup, agensi besar. Kalau Dita Karang itu dia adalah orang Indonesia pertama yang berhasil debut di Korea Selatan tahun Pradua. Nah, kabar terbarunya Carmen sempat mencuri perhatian nih waktu jamuan makan siang kenegaraan di Korea. Selain itu juga Heart to Hearts disorotin perjalanan grup ke Amerikanya, kayak yang dirangkum sama sumber kabar Heart to Hearts dan juga dari Instagram @100kplace.id. Yang jelas Heart to Hearts ini emang populer banget tuh nomor 2 sebagai grup pendatang baru dengan penghargaan terbanyak untuk tahun ini. Mungkin kalau mereka Heart to Heart, kita punya Cherry Bell versi yang unyu-unyunya ya, Cherry Bell Fun. This is fun day. Tapi aku rasa kayak bad day.

Oke, Tom Prado, thank you udah temenin Tom dari tadi sore sampai sekarang udah hampir jam 8. Nura juga udah steady and ready banget nih buat lanjutin dijaga malam, nemenin kamu sampai jam 12 di malam minggu. Kalau gitu lampamit ya guys, selamat malam minggu. Dadah.

0: Zahra udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan tenang kalau kepala sekolahnya keluarga sendiri, Mah.
2: Yura maunya sekolah di...
1: Udah, kamu ikut aja apa kata mama sama papa. Yura bakal sekolah di tempat yang bagus deh pokoknya.
3: Anak-anak juga punya hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapat mereka. Hak berpartisipasi juga meliputi hak untuk menyampaikan pendapat, mengeluarkan

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga malam,
1: jangan galau malam-malam.
3: Hai, selamat malam minggu teman Pro 2. Dan kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lanjut ya, gantian dong ya. Ulan mau malam minggu soalnya, jadi yang siaran yang jomblo. Enggak ada yang bercanda ya. Oke, untuk di malam hari ini teman Pro 2, Nora bakal updatein kamu dengan informasi-informasi dari dunia entertain ya. Sampai nanti di jam 9 aja. Becil sampai jam 9 aja. Karena nanti kita akan lanjut di sesi teman cerita. Malam minggu pun nih Nora, ada teman cerita. Ada dong, karena kan ada orang-orang yang tidak pergi malam minggu dan hanya di rumah saja. Jadi biar nggak sepi-sepi banget ya, biar tetap ada temennya, temen gabut. Jadi dengerinlah Pro 2 Tanjung Pinang ya, sangat-sangat menanti sesi teman cerita gitu. Oke. Jadi nanti dari jam 9 sampai jam 11 kita lanjut di sesi teman cerita. Jam 11-nya baru deh santuy, dengerin lagu-lagu teman Pro 2 yang akan diputerin sampai menjelang jam 12 malam. Jadi tetap enjoy aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Ada Nora yang nemenin kamu di malam minggu ini.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

seru banget Tahun Pradua dengan kasus hantavirus yang katanya ini muncul di salah satu kapal pesiar dan ini langsung menjadi perhatian seluruh dunia. Dan virus ini ramai diperbincangkan karena memang dikenal punya tingkat fatalitas yang memang cukup tinggi. Jadi ya memiculah kekhawatiran para masyarakat-masyarakat yang ada di dunia termasuklah di Indonesia. Nah, jadi salah satu dokter yang membuat kita semua harus semangat dan tidak boleh gagal move on yaitu Dokter Tirta. Ini mengingatkan Lawan Pro 2 untuk masyarakat ya, biar masyarakat ini tidak panik yang berlebihan. Jadi enggak usah panik-panik banget lah ya. Karena kalau menurut dia, penularan hantavirus antar manusia ini tergolong sangat jarang karena virus ini umumnya menyebar melalui tikus ataupun juga lingkungan yang memang kotor gitu ya. Jadi dia menghimbau masyarakat untuk tetap jaga kebersihan diri aja, terus juga jaga kebersihan lingkungan itu juga penting ya. Terus menghindari area-area yang rawan dipenuhi tikus. Jadi area-area yang ada tikus itu dihindari. Ya dihindari aja lah karena kan takutnya ada penularan dari situ ya kan. Jadi resiko penularannya itu bisa diminimalkan Teman Pradua. Nah, lagi-lagi ya, pokoknya intinya Dokter Tirta mengingatkan tuh jangan jorok, jangan kemproh. Kemproh itu apa sih, bahasa Jawa apa gimana ya? Intinya seperti itulah ya guys ya. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini bisa bikin heboh lagi ya. Jadi buat pikiran kamu takut ya. Jadi ya karena takut, karena pikiran yang enggak baik-baik aja, ya biasanya penyakit itu bisa lebih cepat untuk datang. Karena apa? Karena pikiran.

limun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya,

Sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel, atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah nggak bingung lagi kan teman Pro 2?

Ini lagi pada heboh-heboh dengan konser tahun Pro 2 ya, konser-konser penyanyi Indonesia ataupun juga penyanyi mancanegara. Intinya semuanya kayaknya pada pengen banget ngewar tiket, pengen banget pokoknya. Nah, jadi di The Weeknd juga tahun Pro 2 katanya ini udah resmi sih ya, bakalan segera konser juga di Indonesia. Dan informasinya muncul dari mana, Nura? Betul tak tuh? Dari Instagramnya @tmgmt teman Pro 2. Nah, karena si tmgmt ini ngepost video penampilan si The Weeknd. Nah, kapan dia akan konser itu belum tahu ya. Jadi kalau seandainya dia nanti udah dikasih tahu info kapan tanggal konsernya, fix sih ini pada nge-war tiket banget, yakin dah.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Lanjut lagi teman Pro 2, kita mau ngomongin salah satu siswi SMK yang luar biasa sekali karena dia berhasil mewakilkan negara Indonesia. Kemana tuh Nura? Dia ini kayak ikut lomba gitu guys, Olimpiade Matematika khusus para perempuan, dan dia berhasil mendapatkan medali emas. Nah, jadi padahal persaingannya tuh juga lumayan sangat-sangat ketat. Ada 267 peserta dari 67 negara. Dan dia berhasil tampil sebagai yang terbaik dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Jadi dia berhasil mendapatkan medali emas.

Kepulauan Pradu sudah jam 9 malam. Terima kasih untuk kamu yang masih setia dengerin Pradu FM Tanjung Pinang di dalam mobil, menikmati malam minggu. Enjoy the moment, Bels, ya. Oke, nikmati aja momen-momen bareng keluarga atau justru bareng ayang. Alah, mak, malasnya. Kenapa ada orang yang malas, ya? Ya gitulah ya, ciri-ciri orang yang harus bekerja di malam minggu. Jadi kayak, ih, males banget sih lihat kamu bahagia gitu, gak seneng dia. Dan pokoknya untuk yang dengerin di frekuensi 92,1, enjoy di dalam mobil dengerin, ataupun juga di website ya. Website kita ada di rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Nanti kita lanjut teman-teman di sesi teman cerita.

0: kalian.
1: Jadikan ku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
2: Hai teman-teman Pro2, kami
1: Soda.
2: Jangan lupa ya dengerin terus 92,5

0: Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Masih barengan Sobat Nura dan kita sudah masuk di sesi
1: gimana hari ini? Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
0: Ya, sudah di sesi teman cerita. Tempat untuk kamu bercerita, para pendengar menampung cerita dari kamu, teman berdua. Dan yang nampung ganti-gantian sih ya, tergantung siapa yang dinas malam. Kalau sekarang Nura yang dinas malam, Nura yang bakal bacain cerita dari kamu nanti guys ya. Pokoknya semuanya bakal dibacain, kalau gak sesuai topik gimana Nura? Gak apa-apa ya, nanti Nura bacain juga. Kalau seandainya gak join cerita tapi mau request lagu, boleh gak Nura? Jangan dong, usahain request, join dulu ya. Join dulu, nanti kalau seandainya udah ini, udah join, baru deh Nura puterin lagunya. Dan untuk di malam hari ini, simple aja. Ini kan lagi pada tren banget ya di kolom komentar. Sebenarnya banyaknya cewek sih ya yang Nura tahu dan yang Nura lihat secara langsung. Banyak banget yang komen kayak when ya, kayak kapan ya gitu. Ketika ngelihat postingan-postingan yang mungkin menurut dia tuh pengen gitu ngerasain apa yang dirasain sama yang ada di postingan itu, tapi dia bertanya kapan ya waktunya untuk dia gitu. Nah, jadi Nura pengen nanya sama kamu. Kamu itu ya bakal bilang atau mungkin juga ikutan komen when ya atau kapan ya kalau seandainya ngelihat postingan yang seperti apa sih teman berdua di media sosial, mungkin yang bisa kayak anak-anak gak tuh, seorang anak deh ya, seorang anak yang ngebahagiain orang tuanya, entah itu beliin apa gitu, sesuatu yang lumayan wah, atau kalau untuk yang muslim berangkatin haji orang tua atau umroh ya kan. Terus kamu komen when ya, kapan ya. Nah, itu dia. Kapan ya aku bisa ada di momen itu juga, bisa ngerasain itu juga, bisa bahagiain orang tua juga. Walaupun sebenarnya orang tua tuh udah bahagia, tapi pengen ngasih yang lebih gitu. Ngerti banget Nura mah ya. Jadi coba di spill teman pro 2, kasih tahu ke Nura jawabannya di mana, di WhatsApp boleh. 0811-777-9210 boleh banget. Join aja langsung, chat cepet. Nomornya berapa? Nomornya 0811, 7-nya 3 kali, 92, 10. Terus juga bisa di IG kita boleh banget, Pro2TPI, 2-nya angka ya bes. Terus juga aplikasi RR Digital juga boleh banget nih, dan Nura buka nih biar Nora bisa lihat. Untuk yang dengerin, yang join topik di malam hari ini, nanti bakal Nora bacain. Wait ya, nanti bakal Nora bacain teman Pro 2. Jadi join aja langsung sampai jam 11 malam.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Lanjut di sesi teman cerita, ngomongin soal postingan-postingan yang berhasil bikin kamu, ya mungkin setidaknya kalau gak ikut komentar kayak ngomong gitu loh dalam hati, kapan ya bagian aku, kapan, when ya gitu kalau anak zaman sekarang mah. Kita bacain dulu untuk yang dijain dari Karina. Halo Nora, selamat malam. Hai, malam minggu kerja banget Nora. Kerja banget ini mah. Gak apa-apa ya, yang penting cuan. Terus juga kalau aku tuh ya pasti langsung bilang when ya. Nah itu pas lihat postingan orang yang udah bisa bahagiain orang tuanya. Oke, nah jadi itu kayak entah mungkin ngajak liburan atau beli rumah, atau mungkin juga cuman sekedar upload posting makan bareng sama keluarga, itu udah bikin aku iri. Tapi iri itu yang positif ya Nura ya. Betul, karena kan ada yang iri iri negatif. Ada yang iri positif, ada yang iri negatif. Semoga someday aku juga bisa. Amin. Paling kuat, amin paling kenceng ya. Terus juga dari Bang Dimas. Widih, ada juga laki-laki begini ya. Kalau aku lebih ke dalam hati sih Nura ya, karena gak mungkin untuk aku ikutan berkomentar. Karena biasanya perempuan ya Bang ya. Jadi aku bakal bilang Wene itu kalau seandainya aku ngeliat orang upload tiket konser terus captionnya healing tipis-tipis. Widih, aku masih healing aja lihat. Aku masih healing lihat harga tiketnya aja. Oh, oke. Okay. Berarti lihat harga tiket pergi ke suatu tempat itu udah termasuk healing gitu ya bagi Bang Dimas ya. Gokil. Tapi agak sedih ya sebenarnya ya, kayak ya ampun itu aja udah termasuk bikin kebahagiaan gitu ya kan. Terus juga dari Kak Aulia. Hai Nura, selamat malam. Halo Kak. Jujur ya, aku tuh paling kena kalau lihat postingan couple yang emang saling support. Jadi bukan yang flexing berlebihan, tapi yang sederhana dan kelihatan tulus gitu. Aku tuh langsung mikir, ya Allah when ya punya hubungan sesehat itu. Oh my God, hubungan sesehat itu ya Kak ya. Sesehat itu banget nih kalimatnya. Berarti kan sebelumnya apakah pernah ngejalanin hubungan yang toksik atau gimana ya? Karena sampai bilangnya hubungan sesehat itu. Tapi untuk sebagian orang ya teman berdua yang mungkin sempat ngejalanin hubungan toksik, hubungan yang gak bikin dia baik-baik aja justru malah tersakiti, itu bakal kerasa banget sih ya ketika ngelihat pasangan lain. Dia sama punya pasangan juga gitu, cuman ngelihat pasangan lain lebih bahagia tuh ada sedihnya gitu ya. Jadi sebenarnya gak terlalu buruk kok

0: aku tengok-tengok kau nih eh. Tiap hari sibuk terus. Sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos? Selain untuk tidur sama nyuci baju.
1: Iya juga eh.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi life after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
0: Wow,

Lanjut teman Pradua, kamu masih dengerin Pradua FM Tanjung Pinang. Ada Nura yang nemenin kamu di teman cerita malam hari ini. Kita ngomongin satu topik ya Nura, becul ya. Untuk topik di malam hari ini tentang postingan-postingan yang berhasil bikin kamu dibilang iri, enggak iri sebenarnya. Tapi lebih ke termotivasi lah untuk aku kayaknya harus bisa deh jadi kayak gitu, jadi yang lebih baik lagi gitu ya. Ini kita bacain dulu dari siapa ini ya. Bang Jevin ya, mau dipanggil apa nih namanya nih. Selamat malam, malam untuk semua pendengar radio malam ini. Malam minggu bukan yang malam mingguan sama pacar, ini malah jadi panitia karnaval. Tapi gak apa-apa, berhubung aku gak punya pacar juga dan masih terjebak di zona nyaman. Ikutan ya katanya. Kadang lucu ya, cuman gara-gara lihat postingan orang di media sosial, hati tuh bisa ikutan capek. Lihat orang upload pencapaian, jalan-jalan, nikah, wisuda, sampai foto bahagia. Terus tanpa sadar aku malah ngebandingin hidup sendiri. Sebenarnya gak gitu sih kalau menurut Nura. Kita tuh harus apa ya, hati kita tuh harus bersih gitu loh, harus lapang gitu. Jangan karena ngelihat postingan orang-orang yang happy, kita justru malah kayak ngebandingin sama diri kita gitu. No, tidak boleh, tidak boleh. Karena menurut Nura kayak setiap orang tuh punya kebahagiaannya masing-masing yang memang berhak untuk diupload teman Pradua. Bukan berarti gak boleh untuk diupload. Dan kita sebagai pengguna media sosial, kalau seandainya kamu ngerasa gak suka atau ngerasa justru kayak diri kamu minder atau insecure segala macam lah itu intinya, ya udah di hide aja, disembunyikan aja, nggak usah dilihat ya, itu sebenarnya pilihannya gitu. Padahal ya medsos itu kayak etalase toko yang dipajang pasti yang bagus-bagus. Jarang tuh ada orang yang upload foto habis nangis sambil mikir cicilan ya. Jadi sekarang tuh aku belajar kalau lihat postingan orang cukup diapresiasi. Nah betul, setuju kalau itu ya, nggak usah dijadiin alasan buat ngerasa tertinggal. Karena tiap orang itu punya jam tayangnya masing-masing. Dan hidup itu bukan lomba lari yang siapa cepat dia dapat. Ya, puterin lagu Dirimu Yang Dulu. Dirimu yang dulu. Kok jadi kayak dangdut gitu Nura? Mana dirimu yang dahulu. Gitu kan lagunya kan. Aduh, langsung pindah frekuensi. Jangan dong ya. Terus juga dari Bang Dem, kata istriku, postingan orang yang ke Mekah itu tuh bikin dibilang, bikin di dalam hati bilang kapan ya, when ya. Kalau ngelihat orang jalan-jalan kayak ke Bali, Jepang, kita juga kalau lagi waktunya liburan jalan-jalan juga ya, walaupun belum kesana sebetulnya. Iya, ngerti. Tapi kalau ngelihat yang ke Mekah lebih ini ya, lebih bikin termotivasi. Gak boleh bilang iri, termotivasi gitu ya. Terus lagi Until I Found You, boleh. Nanti langsung Nora puterin setelah lagu yang satu ini. Lagu yang cocok banget untuk orang-orang yang sampai sekarang masih denial sekali untuk mengatakan dan menyadari kalau dia itu udah bukan orang yang sama kayak dulu.

Lanjut lagi teman berdua, masih mau ngebahas untuk orang-orang yang masih mungkin bertanya-tanya, kapan sih aku bisa ngerasain momen bahagia seperti yang orang lain rasakan? Karena Nura ngerti banget guys ya, pasti ada momen dimana kamu ngerasa iri. Iri dalam artian bukan iri yang jahat, tapi justru malah bikin kamu itu makin insecure, makin ngerasa aku kayaknya gak ada apa-apa gitu, aku gak bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Padahal tanpa kita sadari sebenarnya teman berdua, orang yang kamu lihat bahagia di postingannya, orang yang mungkin kamu lihat punya segalanya sekarang, tapi kamu gak lihat gimana proses dia untuk dapetin itu semua, gimana beratnya, nangisnya, jatuh bangunnya dia untuk mendapatkan apa yang ada di postingan dia sekarang. Jadi kalau seandainya kamu masih menilai seseorang lewat postingan, itu adalah kesalahan yang besar. Karena ya seperti yang dibilang sama salah satu pendengar tadi, kalau untuk di dunia ini ya, orang itu posting yang bagus-bagus aja sama kayak di etalase toko ibaratnya.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kau tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
1: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Lanjut lagi Dora bacain komentar yang udah join ngomongin soal pernah gak sih kamu ngerasa di dalam hati ngomong kapan ya atau when ya ketika ngelihat postingan orang lain. Tadi ada Kak Aulia yang bilang kalau seandainya ngelihat pasangan yang saling support ya, hubungan sesehat itu. Waduh, itu yang Nora notice banget sih tadi. Berarti kan ada hubungan-hubungan yang memang sebenarnya berjalan tapi hubungannya tuh gak baik, toksik gitu ya. Terus kita lanjut lagi bacain dari Bang Rafli. Hai Kak Nora, selamat malam. Halo, ini aku baru pulang kerja, rasanya capek banget tapi gak tahu kenapa kayak dengerin radio tuh harus gitu. Keren sih, karena ya sambil nemenin aku menjelang tidur juga sih, lebih tepatnya kan Nora. Iya benar, apalagi untuk orang-orang jomblo ya kan Bang. Oke, kalau aku pas lihat orang udah kerja sesuai passion sih ya, bangun pagi semangat, kerjanya juga sambil happy, sedangkan aku masih berjuang untuk nyari versi terbaik dari diri sendiri. Oh ya ampun, dalam amat Bang ya. Tapi emang iya sih, kerja sesuai hobi, kerja sesuai passion itu adalah hal yang paling harus disyukuri teman berdua. Karena ada sebagian orang yang emang gajinya besar tapi belum tentu dia bisa bahagia dan enjoy menikmati kerjanya, karena mungkin ada beberapa hal yang buat dia tuh kayak ngerasa berat gitu untuk ngejalani pekerjaannya, ya kan? Terus juga lanjut lagi dari Bang Anjas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Nora. Halo, jaga malam. Selamat malam minggu juga. Iya, malam minggu banget nih pokoknya. Tapi kok sepi ya? Gak terlalu rame. Apa karena udah jam 10:30 ya? Iya, gak terlalu rame sih. Apa Nora yang gak ngeh ya? Untuk di daerah depan RRI sebenarnya rame, cuman gak kayak malam minggu pada umumnya. Tanggal berapa sih ini? Masih tanggal 9 Mei kok, ya kan? Harusnya masih awal-awal bulan lah. Vibes awal bulan tuh harusnya masih kerasa lah. Ikutan topik ya, aku bakal bilang when ketika lihat postingan konten kreator yang berbagi dalam bentuk apapun, mulai dari uang, sembako, atau sekedar borong makanan di pinggir jalan dan makan bareng-bareng dengan orang yang lewat atau di sekitar. Nah, kalau aku, kapan ya bisa berbagi dengan nilai yang besar seperti itu? Semoga bisa kesampaian. Amin. Intinya kalau ngomongin soal berbagi, Nora rasa semuanya tuh pengen gitu ada di momen bisa ngerasain berbagi dengan orang lain ya. Karena ketika kita berbagi kayak gini deh, kamu berbagi mungkin lebih ke traktir temen satu orang aja makan apa gitu, misalnya makan nasi goreng, makan mie instan, itu rasanya tuh happy banget loh. Kayak iya, aku ternyata bisa berbagi, aku bisa berguna untuk yang lain. Apalagi kamu bisa berbagi ke banyak orang teman berdua, terus dapet doa-doa baik, itu yang kita harapkan.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Karya Terelie lainnya yang berhasil menjadi national bestseller ialah novel yang bertajuk Hujan, yang diterbitkan pada tahun 2016 lalu. Novel setebal 320 halaman ini mengambil latar di tahun 2042 hingga 2050 dengan genre science fiction yang mengisahkan dunia di masa depan yang penuh dengan kecanggihan teknologi. Novel ini menggambarkan kisah persahabatan, percintaan, serta perjuangan hidup seorang perempuan bernama Lyle. Saat itu, Lyle yang baru berusia 13 tahun harus menjadi yatim piatu karena sebuah bencana yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Namun, ia beruntung karena ia berhasil diselamatkan oleh Esok, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Sejak saat itu, banyak proses kehidupan yang dilalui Lyle bersama Esok. Dari anak-anak yang penuh trauma, menjadi gadis mandiri yang tidak pernah putus asa. Terelie mampu menyajikan perasaan Lyle yang kompleks dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak sedikit kejutan menarik yang Terelie sajikan dalam alur cerita yang tidak bertele-tele, sehingga pembaca tidak mudah jenuh, melainkan semakin penasaran akan kelanjutan kisah Lyle dan Esok. Segala benda canggih yang dideskripsikan di dalam novel ini terasa seolah nyata dan terkesan akan ada di kehidupan kedepannya. Hal itu tentunya secara tidak langsung menuntut para pembaca untuk menggerakkan imajinasinya. Nilai yang dapat diambil dari novel Hujan ialah nilai sosial yang menggambarkan kehidupan di masa depan. Dengan segala kemajuan teknologi yang ada, manusia tetap menjunjung tinggi kesopanan, gotong royong, dan tanggung jawab.
3: RRI dengan esensi buku.
4: Dari RRI untuk Indonesia.

Lanjut lagi kita bacain untuk yang udah join untuk gabung sama Nura malam hari ini di Teman Cerita ya, mengungkapkan apa yang sebenarnya dia inginkan ketika melihat orang-orang, ih kok orang-orang gemes amat sih gitu. Atau postingan-postingan yang bikin dia ngerasa, kapan ya aku bisa begitu, kapan dong, tolong dong ini episode bahagia aku kapan ya. Mungkin banyak ya dari kita yang bertanya-tanya kayak gitu teman Pro 2. Episode bahagianya, aku tuh kapan sih, kok aku hidupnya gini-gini terus, gitu. Cuman gimana ya, kayak mungkin ya emang takdirnya kamu begitu. Tapi kan kita bisa rubah takdir Nur. Aduh gimana, udah berat ini pembahasannya ya. Oke, kita dari siapa nih? Siapa ini? Karena, oh Nabila, oke. Karena tulisannya susah, dia perpaduan antara huruf dan angka. Jadi saya harus mengejanya. Nabila, oke. Postingan orang solo traveling tuh yang paling bikin aku ngomongin. When ya, katanya. Berani banget sih explore dunia sendirian, sementara aku keluar rumah aja mikir bensin. Gak expect jawabannya kayak gitu Kabil. Keren sih Kabil tapi gokil. Terima kasih sudah menghibur. Terus juga dari Bang Yoga, hai kak, halo bang. Ini pendengar baru apa bagaimana nih? Aku dari Dompa katanya. Widih, gak jauh-jauh amat nih ya. Gak sejauh teman-teman yang lain yang mungkin ada dari mana ya? Bogor, Sumbar, apa lagi? Mana lagi ya guys ya? Lupa Lura. Pokoknya pendengar-pendengar kita ini sangat luar biasa, tidak hanya dari Tanjung Pinang saja. Yes. Jadi kita bacain dulu tadi Bang Yoga. Mana Bang Yoga? Ini dia. Nah kalau aku tuh lebih ke ngeliat orang upload wisuda terus orang tuanya nangis bangga, itu auto nyetuh banget sih. Semoga ya semua perjuangan kita tuh ada hasil manisnya. Amin. Ngerti. Berarti lebih ke ngelihat orang-orang yang mengupload wisuda terus orang tuanya nangis. Ya ampun, bahkan ada tuh yang pakein orang tuanya baju toga, ya kan? Ada yang pakein orang tuanya baju toga. Kayak intinya tuh ngasih tahu loh kayak ini walaupun ayah ibu enggak kuliah tapi aku persembahkan, asik. Aku persembahkan baju toga ini dan juga topi toga ini untuk ayah dan ibu gunakan biar ayah ibu tahu gimana sih rasanya menjadi seorang wisudawan, wisudawati ya. Walaupun ayah ibu enggak, tapi setidaknya ayah ibu berhasil buat anak-anaknya menjadi seorang sarjana.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ya, Sobat Pro 2, sudah mau jam 11 malam. Ya, itu artinya untuk kita di sesi malam hari ini udahan dulu. Semoga apa yang kamu wen-wenkan itu, semua yang ada di hati kamu, yang kamu bertanya berapa? Gimana sih lagunya? Ya intinya kalau seandainya kamu ngerasa ada pertanyaan di dalam batin yang bertanya, kapan ya aku bisa begini, aku bisa begitu, kapan ya aku bisa bahagia, episode bahagia aku kapan sih? Semoga segera ya tahun pro 2. Kalau Dora yakin banget setiap manusia yang ada di dunia ini pasti akan diberikan episode kebahagiaannya masing-masing. Mungkin bukan sekarang, tapi suatu saat nanti pasti akan datang. Atau justru mungkin tanpa kamu sadari, episode bahagia itu sudah dilewati, tapi kamu tidak sadar dan tidak mensyukurinya. Dan untuk yang masih di tahap kayak denial gitu, enggak kok Nura, emang belum pernah ngerasa bahagia. Nah, kalau kamu aja masih begitu, berarti kan emang enggak ada rasa syukurnya. Rasa syukur kamu masih kurang ya. Jadi tingkatkan rasa syukur biar kamu selalu merasa cukup. Dan terima kasih untuk yang udah join di malam hari ini barengan sama Nura dari jam 9 tadi sampai sekarang udah mau mendekati jam 11 malam. Thank you ya yang udah dengerin juga di frekuensi 92,1, di website rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Tetap enjoy aja teman Pro 2. Selain nanti kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang bakal nemenin kamu sampai tutup siaran. So enjoy, ini dia playlist di malam hari ini.

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling! Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Adalah sebuah kenormalan saat seorang wanita menggemari drama Korea, make up, atau fashion. Namun, apa yang akan terjadi jika seorang wanita malah terobsesi dengan sebuah pekerjaan yaitu sebagai pegawai minimarket? Tentu saja masyarakat akan menganggap dan menilai ada yang salah dengan wanita itu. Hal itulah yang melatar belakangi novel berjudul Gadis Minimarket. Novel yang hadir di Indonesia ini merupakan terjemahan dari novel Convenience Store Woman yang ditulis oleh Sayaka Murata dengan judul aslinya yang berbahasa Jepang yaitu Konbini Ningen. Novel ini pertama kali terbit di Jepang pada tahun 2016. Melalui novel ini, Sayaka Murata menceritakan kehidupan seorang gadis yang berusia 36 tahun bernama Keiko Furukara yang selama hidupnya memilih bekerja di minimarket. Dari karakter dan permasalahan yang dihadapi Keiko, novel ini membingkai bagaimana cara masyarakat Jepang atau bahkan masyarakat di Indonesia hidup dengan lingkungan sosial yang konservatif, yang menganggap bahwa pribadi Keiko adalah sebuah ketidakpastian.

0: kenormalan karena belum menikah di usianya yang sangat matang. Selain permasalahan asmara dan lingkungan sosial, Sayaka Murata juga mengungkapkan fakta permasalahan di Jepang saat ini ialah krisis penduduk usia muda. Meski hanya terdiri dari 164 lembar, namun beragam konflik dari kehidupan orang biasa berhasil ditulis Sayaka Murata dengan ringan dan tetap menyentuh, serta memberikan pesan yang mendalam bagi para pembacanya.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi itu yang ku pilih.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya, aku juga sempat baca tuh. Makanya, kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
3: It's all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pre2 di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, Minggu tanggal 10 bulan Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pre2 dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari Studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang kami ucapkan, selamat mengikuti acara-acara kami, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pradua, selamat pagi. Barengan sama Adele yang udah siap banget buat nemenin teman Pradua selama 5 jam ke depan. Happy weekend. Selamat menikmati akhir pekan kamu juga teman Pradua. Hari ini hari Minggu, besok udah beda lagi vibe-nya. Biasanya tuh sore Minggu tuh vibe-nya yang udah beda teman Pradua. Karena udah kepikiran aja, waduh besok Senin, waduh besok Senin. Kenapa sih sebegitunya sama hari Senin? Kayak momok ya hari Senin jadinya. Tapi tenang aja, as long as still listening 92.1, aku pastiin kamu moodnya itu juga baik teman Pradua. Karena bakal banyak juga lagu-lagu asik yang bakalan kita puterin spesial buat kamu. Dan pasti juga akan ada informasi-informasi menarik yang up to date spesial buat teman Pradua. Ini

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

0: Kesalahan terburuk kita adalah ketertarikan kita pada kesalahan orang lain. Ali bin Abi Thalib.
1: Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar radio RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus untuk para pemudanya. Berbicara tentang pemuda artinya kita berbicara tentang pemimpin pada masa depan. Seorang ulama pemberharu asal Mesir, Al-Imam Al-Syahid Al-Hasan Al-Banna, mengatakan syababul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin pada masa depan nanti. Maka untuk mengetahui bagaimana kondisi umat Islam adalah dengan melihat pemudanya pada hari ini. Karena siapapun sekarang yang sedang berdiri di mimbar-mimbar Jumat, siapapun yang sedang mengimami kita di masjid-masjid, siapapun yang sekarang duduk di kursi-kursi DPR, siapapun yang mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum sesuatu, saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala ambil mereka dan mereka akan pergi meninggalkan kita. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang Allah silih bergantikan. Hari ini kita masih menjadi anak, besok menjadi pemuda, dan esok hari kita menjadi pemimpinnya. Maka bagaimana kondisi ke depan umat Islam adalah seperti itulah kondisi pemuda saat ini. Lalu kita melihat pemudanya banyak yang bermimpi, banyak yang mempunyai cita-cita ingin membangun suatu peradaban, ingin menjadi orang yang hebat di masa depannya. Namun sayang, mereka tidak dapat membangunkan dirinya sendiri di waktu subuhnya. Mereka masih terlelap dalam tidurnya. Mereka masih tenggelam dalam mimpi mereka. Kemudian dengan entengnya mereka mengatakan bahwa subuhnya aku tidak bangun ini karena aku mengidap satu penyakit namanya insomnia, tidak dapat tidur pada malam hari. Para pemuda, ketahuilah, ketidakdapatan tidurmu pada malam hari atau ketidaknyenyakanmu tidur pada malam harimu bukan karena penyakit itu, tapi karena pola hidupmu yang tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menganjurkan ketika salat Isya selesai dikumandangkan, ketika salat Isya selesai didirikan, silakan untuk tidur. Nanti di sepertiga malam bangunlah kalian. Mengeluhlah kepada Allah. Mintalah sesuatu yang kau inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pola anak muda sekarang hidup berbeda. Selesai salat Isya, mereka bergerombol, berkumpul, nongkrong, terbahak-bahak, tertawa. Tapi lebih parah lagi, bahwa mereka nongkrong, bergabung, berkumpul dengan kawan-kawannya, tapi HP masih ada pada tangan masing-masing. Wajah dan tatapan mereka hanya menatap layar HP-nya. Pikiran mereka, walaupun badan tubuh semuanya bergabung menjadi satu, tidak bersama. Tapi pikiran tidak bersama, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Yang satu bermain game, yang satu terlena dengan media sosialnya, yang satu berbangga diri dengan like, yang satu terlena terbuai dengan YouTube-nya. Mereka tidak tergabung. Inilah yang menjadikan anak muda kita semakin hari semakin mundur. Adanya smartphone menjadikan stupid people. Kembali lagi, bahwa gambaran bangsa kita, gambaran umat Islam 10 tahun, 20 tahun ke depan adalah kita dengan melihat bagaimana anak muda kita sekarang. Kalau mereka sibuk dengan dirinya, mereka sibuk dengan gamenya, mereka sibuk dengan YouTube-nya, lalu mau dibawa kemana umat? Sebuah pepatah Arab mengatakan inna fi yadis syubbani amrul ummati wa fi iqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan para pemudalah kehidupan sebuah umat atau urusan sebuah umat, dan pada keberanian mereka lah kehidupannya. Lalu kalau urusan umat sudah diserahkan kepada pemuda, tapi pemuda tidak mau mengurusinya, mau dibawa kemana umat ini? Kita lihat sejarah. Islam maju, berkembang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping memang ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tapi penggeraknya, pemotornya adalah para pemuda. Khalid bin Walid, Amr bin Al-Ash, Umar bin Al-Khattab. Bahkan kita saksikan ada seorang pemuda yang menjadi komandan dalam peperangan di umurnya yang masih belia, 16 tahun, yaitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid. Para pemuda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih belia, masih muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di belakang Abdullah bin Abbas, kemudian berkata kepada Zaid, Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, aku ingin memberitahu kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Ihfazillaha, ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, jagalah urusan Allah. Yahfazuka, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah urusan Allah, jagalah agama Allah. Tajiduhu tujahaka, maka engkau akan mendapati Allah ada berada di depanmu. Kalau ada Allah berada di depan kita, artinya Allah akan membimbing ke jalan mana yang Allah kehendaki kita melangkah. Jadi kita melangkah bukan hawa nafsu kita, tapi karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau menginginkan sesuatu, jika engkau ingin meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Allah sudah berada di depan kita. Maka apa saja yang ingin kita minta di dunia ini untuk urusan dunia, baik dunia maupun akhirat, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wahai pemuda, sadarlah, orang tuamu, bapakmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, saudara-saudaramu, bibimu, pamanmu, suatu saat nanti akan meninggalkan kita dan kita akan hidup sendiri. Kita memiliki seorang istri, memiliki anak-anak yang butuh pimpinan darimu, yang butuh arahan darimu. Wahai pemuda, sadarlah bahwa suatu saat nanti yang akan menjadi ketua RT kalian, yang akan menjadi ketua RW, ketua kelurahan, bupati, bahkan presiden adalah kalian. Maka berbekalah dari sekarang. Fastadrik ma fatat. Berbekalah dari sekarang dengan ilmu pengetahuan, berbekalah dengan agama Islam. Berpegang teguhlah hanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi langkah kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan orang-orang yang muslihun, orang-orang pemberharu, bukan orang-orang yang perusak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.

0: balik udah gajian.
1: Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya, emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, okay. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya Solo-Solo? Hehehe.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengar.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana enggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Roti Domo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Desainer aksesoris Indonesia Rinaldi Ayunardi kembali dipercaya oleh Shakira untuk membuat aksesoris di video klip terbarunya Choka Choka. Tiara bernuansa etnik yang dibuat dengan detail ukiran, teknik filigree serta tambahan kristal ini menjadi kolaborasi ketiga mereka setelah Perofil di tahun 2017 dan Copa Fakia di tahun 2023. Rinaldi juga mengaku proses kreatif kali ini cukup menantang karena tidak mendapat gambaran detail konsep video klip dari tim Shakira. Ia juga mempelajari kembali karakter gaya sang penyanyi melalui media sosial dan video klip sebelumnya hingga akhirnya menciptakan headpiece yang ternyata selaras dengan tema tribal dan busana keemasan yang dikenakan Shakira di video tersebut.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Baju Melayu dikenal juga dengan sebutan baju kurung. Bagi orang Melayu, baju kurung berfungsi sebagai penutup aurat dan pelindung tubuh dan juga melambangkan budaya Melayu. Baju kurung berfungsi sebagai penutup malu, penjemput budi, dan penolak bala. Dari segi sejarahnya, baju kurung memiliki kaitan dengan pakaian jalabiyah yang berasal dari Mesir, yang artinya baju longgar. Lalu mengapa sebutannya berbeda dengan artinya? Disebut baju kurung karena jika seseorang mengenakannya, ia telah terkungkung atau terkurung oleh suatu aturan. Dahulu, orang tua berpesan jika mengenakan baju kurung, duduk jangan membuat malu, tegak jangan mencari seteru, berjalan jangan mengharu biru, bercakap jangan lidah berbulu.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.

You're still listening 92.1 Produ FL, dan jumpa dengan teman terbaik kamu. Hai teman Produ, masih barengan sama Adel yang nemenin kamu di Spada ya. Yang nemenin teman Produ yang jam segini ternyata lagi nyari sarapan atau terpaksa bangun pagi sih Del. Sebenarnya pengen banget buat tidur, buat hibernasi karena habis malam mingguan gitu kan. Baliknya juga agak malam, udahlah pulang malam begadang lagi Del. Tapi ternyata pagi-pagi udah harus nemenin mama ke pasar. Widih, gak apa-apa dong manis. Jadi kan hari minggu ini spesial bisa request, mau-mau minta tolong dimasakin ini dong, perbaikan gizi. Dan sambil teman kamu lagi di jalan yang sedang beraktivitas, di sini Adel mau ngasih tahu teman Produa ya, informasi terupdate spesial untuk hari ini tanggal 10 ya teman Produa. Jadi Art Jakarta Gardens 2026 itu resmi dibuka di hutan kota by pelataran dan akan berlangsung sampai tanggal 10 Mei 2026, which is this day ya. Dan memasuki edisi kelima, Pekan Seni Ruang Terbuka ini menghadirkan perpaduan antara seni rupa kontemporer, ruang hijau urban, sampai program publik multidisipliner yang bisa dinikmati masyarakat luas. Dan tahun ini ternyata ada 26 galeri dari Indonesia dan kawasan Asia juga turut berpartisipasi nih, dengan menghadirkan puluhan karya seni, termasuk 31 instalasi patung yang tersebar di area Sculpture Garden. Format ruang terbuka yang menjadi ciri khas Art Jakarta Gardens ini juga kembali menghadirkan pengalaman menikmati seni yang lebih dekat, santai, dan juga inklusif. Jadi gak hanya pameran seni, tapi kamu sebagai pengunjung ini juga bisa menikmati berbagai performance art, music performance, talk session, sampai guide tour yang menghadirkan interaksi langsung antara publik dan para pelaku seni. Wih, seru banget ya teman Produa ya, walaupun kita tidak bisa menyaksikan langsung, tapi aku yakin banget ada beberapa orang yang melakukan live di TikTok atau juga mereka bikin konten di event Art Jakarta Gardens 2026.